Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Gubernur menegaskan perjuangan melawan narkoba bukan sekedar penegakan hukum tetapi juga upaya melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Menurutnya persoalan narkoba tidak akan selesai jika hanya BNN atau kepolisian yang bergerak tetapi memerlukan sinergi kepada semua pihak sesuai peran masing-masing. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai dasar kemajuan bangsa dan perlindungan generasi muda dari ancaman narkotika. Sekian berita malam pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pulapari masih bersama Paulina nih di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Ya, Pulapari gimana nih aktivitas paginya nih? Apa ada yang sudah mulai masuk ke sesi sarapan nih? Nah, Pulapari di tengah kondisi kabut asap seperti ini, selain memperhatikan kesehatan di luar, kita juga memperhatikan kesehatan di dalam, yakni sarapan nih. Pulapari, kebanyakan dari kita banyak yang sarapan auto makan yang instan-instan ya, seperti mie instan, sosis, atau masakan kemasan lainnya nih. Nah, mulai sekarang sebaiknya kita lebih kepo pada label kandungan natrium di balik kemasannya. Makanan kemasan memang praktis ya, Pulapari. Sat-set, buru-buru tinggal masak. Lagi pengen ngemil tinggal buka. Tapi ternyata beberapa produk bisa mengandung garam atau natrium yang cukup tinggi. Yang bikin tricky nih, makanan yang biasanya gak terlalu asin pun belum tentu kandungan natriumnya rendah nih, Pulapari. Mie instan, sosis, nugget, kornet, makanan kaleng, makanan beku, sampai keripik dan biskuit gurih juga bisa menjadi sumber natrium. Jadi mulai sekarang sebelum masak keranjang belanja, cek label dulu ya Pulapari. Jangan sampai kemasannya kecil tapi garamnya malah gak kaleng-kaleng. Pulapari. Nah, baik Pulapari, itu tadi informasi tentang sarapan dan garam natrium. Tapi selebihnya garam itu gak cuma dari garam dapur nih. Tapi nanti kita akan lanjut membahas kembali ya Pulapari terkait pergaraman ini. Tapi bagi Pulapari yang sedang terlanjur sarapan mie mungkin, atau mulai bersiap sarapan, silakan Pulapari. Tapi besok-besok kita harus mengurangi kemasan-kemasan yang instan itu ya Pulapari. Baik, selamat bersarapan. Semoga aktivitas hari ini kembali lancar Pulapari.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
6: Sembilan 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapari. Informasi cuaca akan disampaikan langsung oleh BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
7: Halo Kak, selamat pagi juga.
6: Iya baik, silakan informasi cuaca hari ini selengkapnya.
7: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulapahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dengan jarak pandang udara kabur di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi udara kabur pada siang menjelang sore hari dan juga pada dini hari hingga menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan akan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapahari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
6: Baik, terima kasih untuk Kula Pahari semuanya. Itu tadi informasi cuaca hari ini di Kota Palangkaraya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh BMKG Palangkaraya. Untuk Kula Pahari, jangan lupa pakai masker selalu ya Kula Pahari setiap keluar rumah, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Untuk menemani ruang dengar Anda, kembali hadir lagu dengan judul Hatue Idaman yang dinyanyikan oleh Silviana.

setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Iya, aku Laparis. Masih kembali lagi bersama Paulina nih. Kita masih membahas tentang garam. Tadi aku Lapari, natrium garam. Garam itu gak cuma dari garam dapur, aku Lapari. Nah, kalau selama ini kita merasa aman karena jarang menambahkan garam ke makanan, ternyata belum tentu juga ya, aku Lapari. Karena natrium bisa datang dari berbagai produk yang sehari-hari kita konsumsi. Ada kecap asin, saus, lada bubuk, bumbu instan, makanan siap saji, sampai sup instan nih, aku Lapari. Bahan-bahan tersebut memang bisa bikin makanan makin gurih dan mantap. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak, asupan natrium harian kita bisa ikut melunjak nih, aku Lapari. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan orang dewasa mengkonsumsi garam kurang dari 5 gram per hari atau kira-kira 1 sendok teh, bayangkan kelapa hari maksimal nih. Rekomendasi dari WHO maksimalnya kita 1 sendok teh aja, sedangkan kalau kita bikin sup satu panci yang kecil aja itu bisa lebih dari 1 sendok teh ya kelapa hari. Jadi bukan berarti kita harus anti garam, cuma yang penting adalah mengatur jumlah dan tidak berlebihan, karena makanan yang enak itu boleh banget, tapi jangan sampai lidah happy sementara tubuh bilang, "Bang, cukup dulu," gitu ya, Kelapari. Oke, Kelapari, nanti kita lanjutkan lagi obrolan tentang garam dan makan enaknya setelah yang berikut.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris lawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Kulapari, kepolisian resort Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengungkapkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 917,38 gram dari sebuah kos harian di Sampit, sekaligus mengungkap 20 kasus dengan 20 tersangka dalam operasi antik yang digelar sepanjang Juli 2026. Hal ini disampaikan dalam kegiatan press release pengungkapan tindak pidana narkoba sekaligus pemusnahan barang bukti di Mako Polres Kotim, didampingi Kasih Humas Edi Waluyo dan Kasat Narkoba AKP Suherman. Dalam pengungkapan tersebut, tersangka yang diketahui berinisial R yang diamankan di kos harian di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Polisi menemukan 26 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat berisi penuh keseluruhannya 917,38 gram yang disimpan dalam sebuah brankas di kamar kos tersebut. Reski mengatakan pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba masih menggunakan pola yang menyulitkan petugas untuk menemukan hubungan langsung antara pengirim dan penerima barang. Sekian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kulapari kalau lagi penat sama rutinitas dan pengen cari tempat yang bisa bikin pikiran adem, yuk kenalan sama Bau-Bau, kota cantik yang berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Bayangin deh Kulapari di pagi yang diawali dengan semilir angin laut, siangnya ditemani dengan pemandangan laut biru yang luas, lalu di kejauhan terlihat hamparan hutan hijau yang masih asri. Perpaduan alam seperti ini bikin Bau-Bau punya pesona yang sulit dilupakan. Enggak heran nih kalau banyak orang menyebut Bau-Bau sebagai salah satu permata tersembunyi di Indonesia Timur. Suasananya tenang, udaranya segar, dan cocok banget buat kamu yang ingin sejenak kabur dan hirup pikuk perkotaan nih Kulapari. Oke, itu tadi perkenalan tentang kota Bau-Bau. Nah, Kulapari Bau-Bau bukan hanya menawarkan panorama alam yang memanjakan mata, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Buton yang masih terjaga hingga sekarang. Di kota ini, kehidupan masyarakat berjalan berdampingan dengan alam, dengan laut menjadi sumber kehidupan, sementara hutan tetap dijaga sebagai bagian penting dari keseimbangan lingkungan. Berjalan menyusuri Bau-Bau bukan sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga merasakan keramahan masyarakatnya, mencicipi kuliner khas, dan mengenal tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kulapari, inilah yang membuat perjalanan terasa lebih bermakna karena setiap sudut kota selalu memiliki cerita untuk dibagikan.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Kelapa Hari. Masih kembali lagi bersama saya Paulina di Semani 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kelapa Hari, bau-bau mengajarkan kita bahwa keindahan bukan hanya tentang panorama, tetapi juga tentang bagaimana manusia hidup selaras dengan alam. Laut yang biru, hutan yang hijau, dan kota yang bersih adalah warisan yang harus dijaga bersama. Saat berkunjung ke destinasi wisata seperti bau-bau, mari menjaga wisata yang bijak. Jangan membuang sampah sembarangan, hormati budaya setempat, dan dukung pelaku UMKM lokal. Karena setiap perjalanan bukan hanya soal menikmati keindahan, tetapi juga tentang ikut menjaga agar pesona Nusantara tetap lestari. Tetap bersama RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara yang selalu mengajak Kelapa Hari menjelajahi keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ya. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
6: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

Kulabari, masih bersama Paulina di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Apa kabarnya nih? Semoga sehat, semoga moodnya bagus, dan yang paling penting semoga semangatnya tetap on walaupun kondisi udara belakangan ini mulai kurang bersahabat.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

Ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah resmi menyerahkan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas pelapor anggaran sementara tahun anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Murung Raya. Penyerahan dokumen anggaran tersebut dilakukan dalam agenda rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD setempat di Puruk Cahu. Atas nama Bupati Murung Raya, Heril Sarwo menyatakan bahwa penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS ini didasarkan pada evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama serta adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tapi selamat tinggal nalatai, salam sojud karena malempang. Adil Katalino bacura main kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat kayat kula pari. Arai tu aku Paulina, panalu lagi antri naun katuluni hang warung ure edisi Dayak Maanyan. Kula pari andrau ina tema takam merawat pasien, merawat diri, merawat bumi. Hayo amun kai begabung, ita kakah, tutu, mama, bujang, ine, ama, hiye, ai. Amun hamen begabung, tak utu, langsung hero kami hang, kosong walu isa-isa di merue, kosong isa ruwe, telu-telu. Di 0811-520133. Kula pahari amun takam muka manawang pas kayat wae inana, ah buang lagi sagar, malah sasak, nanam nil kura pahari. Udah rasa kurang bersahabat pas suah lagi turun hujan, uran ya. Nah mulai karengai ridu rareh batuk. Halo sang awe-awe hampe jomoran hang lewu gin amun haut na enat enguh nih, tamam. Nah amun takam bapak dar masalah kondisi ina, naan isa profesi sejari garda muka dan ngawat takam pas lingkungan haut kurang bersahabat. Iya, hiya lagi amun puang herenakas alias tenaga kesehatan. Tapi kulapa hari suah puang takam berpikir pas here sibuk ngarawah ulun lain satumbang oleh kabut andri penyakit lain nih, kaawekah cara nih here tetap tahu ngarawat arep praerai. Nah, haut hadir hang warungku, hiye lagi amun puang reta. Halo reta. Inun kabar reta?
1: Oh mak ehina, biarpun agak inun lah bahasa ulun serak-serak.
0: Tapi sehat jala reta.
1: Sehat, ya. Puji Tuhan.
0: Nah, tapi naan pada isa nih
1: hengau kami hengau wau lagi.
0: Iya. Biasa nih reta hengau ku ya ina sesuai topik takam merawat pasien, merawat diri, merawat bumi. Halat hadir pada perawat setangguh. Nah ina bang ikut merawat pasien ina. Halo Dian.
2: Halo.
0: Nah, nih Dian pas penunggu inun kabar hanya Dian.
2: Kabar mae walaupun kondisi cuaca kurang bersahabat ya tina. Puji Tuhan mae.
0: Ya Tuhan. Nah, kawe hanya sehari-hari dan akhir-akhir ini hang rumah sakit Dian.
2: Oke, sehari-hari tadi aku begawi sebagai seorang perawat. Ya, begawinya hang rumah sakit umum daerah Palangkaraya. Jadi andri kondisi sataati. Soani aku begawi haruangan IGD, instalasi gawat darurat. Jadi kalau kasus ispa-ispa, dagana kabut keina jarang UGD, dagana hiru puang kriteria gawat darurat. Kecuali hanya hampe sesak satamam, hampe kekurangan oksigen wauna tangannya IGD. Jadi kalau ispa-ispa biasanya na arahkan ma fasilitas kesehatan tingkat pertama, kalau klinik puskesmas ataupun mapoli klinik rumah sakit.
1: Kecuali ini komplikasi ya ulun lah.
2: Iya, kecuali hanya misalnya dagana atukna heuk nih.
1: Yo bujur.
2: Kambuh hiru tau UGD.
0: Sesak tuh.
2: Iya. Tapi amun kala infeksi saluran pernapasan atas hiru jarang. Jadi dagana puang kasus gawat darurat.
0: Tapi naan puang peningkatan jumlah pasien sa sesak hang IGD ru.
2: Oke, dengan musim sakaina peningkatan lumayan agak meningkat kawan, asma-asma, PPOK, penyakit paru obstruktif. Jadi agak mamai teh kabiasa nih, dan mungkin dagana kondisi cuaca sekurang mae taati.
1: Betul. Ini obatnya misalnya ke iro ai. Maksudnya sebatuk biasa ke iro. Mun daya asap kena, yuh kan nansa ini nguta obat misalnya pakai flu batuk kayak mix ya oleh mix agrip kayak tau lah kayak
2: biasanya sarani tetap berobat mepas kes pertama dia ada meresep sendiri tak halah jadi saran bawa obat leh mak fasilitas kesehatan ya puskesmas lah klinik lah dia ami obat sesuai anti gejala mungkin nanti kawan vitamin daya tahan tubuh makin kuat makin sehat selama musim
1: oleh biasanya lah tak mun batuk atau misalnya flu langsung ai mau warung.
2: Iya, karena penyebabnya mungkin kondisi cuaca.
1: Iya, bujur.
0: Nah, amun pasien sa weh ina meningkat hang IGD ru rata-rata umur pire atau mungkin kawa iya atau ulun matu
2: beragam kondisi ini, meningkat puang ekat satu jenis kawa iya atau matu eh, tapi hingga kawa iya sampai ulun matu eh sanaan sakit. Riwayat sakit tiba pernapasan kan ini puang ekat satu usia kira nasa meningkat bujur. Nih jadi merata leh balik tapi sepaling gaha mungkin wa isparo adalah kawa iya dengan daya tahan tubuh nih uan gajut mae
0: apalagi amun kawa iya lo rentan puang hamen masang masker nah,
2: agak bujur mahadin napa nerti iya. Iya.
0: Nah menurut hanya Dian so bujur nih amun takam atuk kayak inana maskeru maesa N95 atau sebujur nih tahu ai asal yeah. Tertutup urun ya Allah.
1: Biasa.
0: Amun sudut pandang kami puang nakes lah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau saran untuk kondisi kayaknya pakai masker medisa warna hijau ru.
0: Oh,
2: karena hanya kanan
0: iya.
2: Kira lapis untuk melindungi ru cukup pak usah pakai N95 karena ina puang lah sampai penyakit sekali dengan
1: iya,
2: COVID
1: bujur,
2: kan
1: bujur.
2: Ekat kabut asap mungkin pakai masker sebiasa medis cukup untuk kondisi kayak
1: tapi mun pakai masker naan sa kain karakter kan bisa tahu berkali-kali iyo jual lah
2: nah daripada mungkin pakai iyo kehaba masker sa medis pakai masker iyo lebih baik makai daripada puang
1: nah,
2: lah
1: bujur.
2: Jadi pakai leh mungkin udihinra pakai tuhun lagi tuhun kairo
0: oke bujur nang oke irut terkait merawat pasien amun terkait merawat diri Dian sebagai perawat sang rawat ulun mekum uyuh kawe cara hanyu ngejaga tengak nih pan puang umat tumbang padahan yang cocok wahina
2: oke merawat diri lah amun puang takam merawat diri takam dahulu kalau awe tahu takam merawat ulun bujur. Lain bujur pang
0: bujur.
2: Jadi harus diri takam dahulu saya pertama adalah biasanya makan gizi yang cukup
0: bujur.
2: Jadi nakuta dahulu saya bergizi dan seimbang ada berlebihan udiro sakarwe olahraga minimal ya 4 5 kali lah era minggu puasa tamang mungkin andri takia 30 menit tapi kondisi kaina mungkin olahraga nih hang wang lewo ai kan heneng ita ti YouTube iyo takam akses katulu udiro kalau haut najaga katulu niro sa paling penting adalah kesehatan pikiran takam karena kalau semua nih sehat tapi pikiran takam puang
0: bujur
2: pasti kalau puang pas sehat nih jadi pikiran juana jaga ini masalah-masalah kawan inun beban kerja
0: ya,
2: jadi iru kalawe takam mengelola nih himpan puang jadi masalah model iru sih kalau merawat diri takam
0: tapi Rama Ulun berpikir merawat diri iru harus larang nah amun hanyu reta versi hemat dan sederhana nih KW menurut hanyu merawat diri ru.
1: Oh iya nah Enro ya kakak ini bujur ini nih ru lebih mpi dalam mungkin teka makanan takama nih makanan isa nakonsumsi ru termasuk merawat diri isa murah kayak kan nantati ru viral hang sosmed ru mengkonsumsi ini nih ni, skincare kayak
0: mengkonsumsi skincare
1: mengkonsumsi jari iru ru ini nih ru sayur-sayur wortel jari makanan ru anggapan nih skincare alami kayak jari ya nih mengkonsumsi skincare daripada midi kayak jadi mungkin teka isa sayur-sayur kan tadi puang kajut larang wortel segala macam jadi kita kan langsung memakan skincare puang sana oleh segala macam kayak rupang lebih murah anggapan nih takam makan sa bergizi sayur vitamin care daripada takam makai skincare mungkin tadi skincare harga nih ratusan apalagi satu paket tahu hamen 1 jutaan bang sanggup lebih baik takam mun sa murah nih menjaga diri ru teka dalam kira ya ulun lebih lagi sanin ru teka pikiran juga amun naut ini lah bahasa itak ku sadi stres tau rapuy belum tau makin mau tuh kira iru ay bang
0: oke berarti puang mahal-mahal ya, puang larang-larang asal ini asupan nih terpenuhi.
2: Tapi skincare penting juga.
0: Bujur.
2: puang mahal basic aja.
1: Iya.
2: Lagi kaum wawe.
0: Iya. Paling penting ru SPF ya.
1: Iya.
2: Iya takut wah kanker kulit.
1: Bujur.
0: Kalau iya gini wae ina haut na huyu segala.
2: Bujur. Haunaan khusus mah.
0: Iya.
2: Kalau iya.
1: Bujur. yang murah yang penting berkualitas.
0: Ujana, amun atuk payahina eo ulun hindari beraktivitas hang luar ya. Nah, hang lewu amun hanyo dian kawe cara hanyo hang lewu ni pan dia bosan ya. Menciptakan suasana lingkungan hang lewu nama tetap betah hang lewu.
2: Oke, dengan kondisi asap kaina misalnya halewu takam halewu ai henek kan eta ti channel-channel olahraga ha YouTube ya, tahu. Iya. Jadi ngikuti ru selain niru mungkin takam ngantara hiburan pakai diri takam nonton Netflix.
1: Je drakor.
2: Hei, musim lah drakor Cina.
0: Racin lawan racin.
2: Jadi ru nontonlah ngantara hal-hal ya, sa iya. Membuat takam puang bosan misalnya sa hobi menonton hobi menyanyi mungkin ngaroke
1: main game
2: enek tahu nalakukan hal ewo takam besurah andi keluarga takam gin salah satu hiburan andri anak darangan andi keluarga ini ama iru salah satu
0: tapi kadang ru amun hang lewo tarus kadang ru nafsu kuman ru hante amun aku nafsu kuman lalu pikiran ru anak
2: kuman.
0: Iya, kuman muta beraktivitas pulau.
1: Wajar.
0: Iya.
2: Iro sih.
0: Iya, amun hanyo reta hang lebu puang lah rasa nanam
1: bosan.
0: Puang. Iya, bosan atau lalu kalau uan tarus.
1: Nah, bujur. Iro terutama ru amun hot bosan ru nonton, tapi mun nonton aina mah hisana ku taru.
0: Iya,
1: bujur. Iya. Jadi puang kerasa tau astaga ini niaut kira.
0: Iya, bujur. Wei
2: bungkus sekali.
0: Iya. Olahraga nih pire menit ayo tapi ku muta bakal kuta nih seharian.
1: Nelang sambil ikat duduk muharung kira nonton.
0: Iya, bujur.
1: Masuk ke tulu.
0: Tapi kawe amun hingga naon sa tenaga kesehatan atau tenaga medis naan puang ikut berpartisipasi selawah kabut na Dian.
2: Ya dagana aku bagawi rumah sakit. Jadi berpartisipasinya adalah Andri menerima pasien hang rumah sakit sahawi merumah sakit dagana kami puang saminau ma lapangan. Jadi kami na ngobat ulun sa baobat merumah sakit irulah salah satu bentuk kami turut dalam hawang kabut asap puang sa kala ulun bagi masker kami iru kan naan tugas nih masing-masing jadi kami tugas rumah sakit adalah melakukan merawat pasien sahawi merumah sakit
1: bujur
2: ya.
0: Oke. Nah Inan lagi rentan.
1: Oh. Inan lagi gali sertanya.
0: Nah menurut naon sulit puang mengurangi amun tadi takam hawat berbicara tentang merawat pasien, merawat diri takam we ina bepaner masalah merawat diri. Merawat bumi ya ulun. Yeah, nah, menurut naon sulit puang mengurangi sampah plastik hang tengah kehidupan takam saserba instana.
1: Amun menurutku lumayan sulit, tapi amun takam ngikuti tren, tadi kan tren-tren ruhot sa lebih positif kero. Nan sangene tumbler, nan sangene bekal sendiri, keliru-keliru bulu mungkin pi pasar atau pi awe supermarket. Terus tadu sangene plastik krenceng-krenceng kero, mun itaku sadir plastik ya lewat nih.
0: Iya ibu jar.
1: Tadi kan nan haut dan buat ulun rolah, makai sa paper bag segala macam ru. Jadi ru termasuk merawat bumi kero. Contoh kecil nih.
0: Bujur. Tapi amun takam merawat bumi lah, mengurangi sampah plastik ru. Puang lah. Amun takam ngerawat tumbler-tumbler awe-awe tuh puang lah sebujur nih ribet ya.
1: Iya, ribet. Apalagi mun sahut larang, lelek segala macam.
2: Lelek hang awe ya, dilarang.
0: Amun naon? Amun awe-awe nuna bekal puang misalnya begawi segala macam but nuna bekal puang.
2: Bekal rano kah maksudnya itu?
0: Bekal rano, bekal kuman.
2: Okay. Biasanya amun bagawi rong ngene bekal dagana dengan ku bagawi lumayan lawit TK. Jadi ngantara anakku tagak mahadin biasanya bawa si nakuta dan kami juga bawa si tumbler biasanya atau botol lah pau sararang tumbler kan inun botol dari rumah sakit naan galon jadi kami ngisi ulang iru juga salah satu bentuk untuk untuk menjaga bumi, bumi, merawat nah, bumi. Jadi puang midi sa aqua sama botol kan inun himpan ngampik kurang
1: plastik.
2: Sampah plastik.
0: Ya, amun hanyur eta, nuna bekal puang.
1: Same, amun aku ngene bekal dan ngene tumbler pada meskipun gak tahu lelek, wawai iya. Kayak. Dan menurutku lebih praktis kayak. Jadi misalnya tak kemhamen kuman jam pire kayak tinggal alap teka tas puang selagi ngandre. Nah, atet lah Gojek segala macam ngandre tekia lah mau warung kayak. Ya. Lebih selain lebih praktis pada tahu menjaga merawat bumi ini dengan mengurangi sampah.
2: Iya, lebih hemat kada.
0: Iya. Hemat sih sabujur. Tapi kadang ru nuna-nuna kayak ru ribet ya kan, apalagi inon lah amun ma undangan wisata segala macam aneh eta. Iru amun takam ngene sa hante-hante ru kadang ribet tapi iya kayak ru pang sabujur.
1: Iya, apalagi misalnya ma kantor kan aku hawat isa tas lagi tas segala bekal ru aduh ayo kun.
2: Tapi pang malu iru bentuk takam merawat bumi
1: merawat diri jadi namun ya ulun takam kerasa inun semasuk kampi diri takam
0: bujur. Bujur. Nah menurut naun amun merawat bumi ru takam betanam-tanam segala pulau inun sayur-sayur termasuk bentuk merawat diri puang merawat bumi puang.
2: Iya kalau menanam menurutku itu salah satu bentuk hang pekarangan lewat takam lain contoh nih menanam buah tanaman atau sayur sana ku tatakan teh andrau itu salah satu bentuk takam sayang andri bumi ina merawat impan oksigen takam makin henet sekitar lewat takam tanam leh misalnya wak rambutan, wak lengkeng, selain takam kehaba manfaat nih, takam tahu menikmati juga dia.
0: Merawat bumi, merawat diri.
2: Iya, sekalian. Jadi, kehaba, anda tahu menanam sayur, takam kerasa, oh ina takam makai pupuk ina, pupuk ina. Jadi, puang bahan berbahaya, jadi lebih aman selain merawat diri, takama diri, takama menjaga bumi pada jadi sepaket gitu loh,
1: isi
2: merawat, jalan.
1: Isi dompet juga.
2: Iya.
0: Isi dompet.
2: Iya, usah penting. Jadi tanggal tua, malah peh lewo, putik, pusuk dengkut, putik katun.
1: Iya, bujur.
0: Bujur, mulah anu salah. Salat-salat sayur ayo.
1: Bang salat gampi warung tekia.
2: Iya. Eka tekia lima langkah.
0: Hanya reta naan bertanam-tanam puang.
1: Amun bertanam-tanam naan pas zaman sahuan kemarau nah, tapi pas kemarau nahot galis rusak. Pangolehot ngurus nih. Jadi hanya rohot inun lagi hot seraba warna coklat di nunggu. Pang ule aku nyiram nih.
0: Aman hanya dia nan bertanam-tanam puang hang lewo.
2: Amun hang lewo ru nanam rambutan kawan lengkeng. Jadi tapi naan kawan si bawu tapi percaya naon aku nanam. Kato pesu dengko tapi ru tanaman inehku.
1: Merawat
2: nai. Inehku teka buntok. Aku inehku habuntok. Jadi amun palangkah hanya bertanam. Pire lawatanan ni ru.
1: Same.
2: Kuning pada kalawaret. Jadi hawi hanya lagi siap-siap lah siraman rohani degana puang nyiram ya nih.
1: Bujur.
0: Abis itu bertanam lagi.
2: Bertanam lagi. Eh ni ru pakai amun kepepet putih.
1: Bujur.
0: Bujur nelang hang ina larang-larang pulau sayur.
2: Iya.
0: Beda amun hang tumpukku.
1: Nan harga ni hang ina ini pusuk dengkut ru. Nan harga ni tu nun sakunan midi hang pasar nun sampai 10.000 tapi henek bang.
2: Andai tulung ni tak haut. Mahi,
0: iya, bujur.
1: Tahu sahanya ngutik 2-3
2: tahu hot mahi rawen nih.
1: Iya.
0: 2.000 mahi rawen
1: nih. Iya.
0: Astaga iru takam punya banyak cara lah ya ulun ngerawat inun-inun. Ah nyu dian bemasak puang hang lewo.
2: Simpo bemasak, simpo tahu midi juga. Karena kadang mepet aku masuk jam 7 jam aku kayak mau masak perlu
1: jujur
0: iya ibu
2: waktu yang lama kadang ru ya kadang memasak kadang midi tapi
0: ya, midi tapi tetap
2: tapi tetap sehat
0: nah sabujur nih amun amun takam bepandar masalah sehat makanan setakam masak gin amun inun rama garam nih gin buang sehat lah sebujur nih
2: ya bujur dengan amun henek rangi lu tau hene penyakit cak.
0: Ya,
2: contohnya puasa hene tekanan dagana rangi kajut hene. Jadi rangi lah ulun tau ngalami ngarani tekanan tensi amau gak ya ulun. Jadi nak kurang-kurangi lah rangi dagana tau kawan PE takam bakah kawan inun dagana tetahan hanya kawan rano darangi ro. Jadi mun bamasak sesadang leh. Atau reta misalnya honor-honor.
1: Wan.
2: Jadi ya ulun jadi amun hene rangi.
1: Iya.
2: Bujur mah.
1: Kaderangan ya.
2: Iya. Wangi narangan malah
1: apa penyakit. Bujur. Ini ku ga amun sa kajut hene hot nih ni erang kaderangan. Ya ku lain kaderangan nih
0: nah. Nah, tapi Iru, amun garam tak ngulah tekanan dian, amun ngopi bang sameh lah.
2: Nah ngopi Iru kan kita tiru tren lah,
0: iya,
2: tren gaya hidup. Ulun lebih tren olahraga,
1: nah,
2: ngerasa lah
0: nanti.
2: Olahraga, naiknya lari, pilates, gym, yoga, itu teh nenek. Tren berubah jadi ulun diskotik zaman itu tik kurang ya,
0: nih,
2: aku dan membaca. Bahkan untuk penjualan alkohol itu menurun. Tapi alkohol menurun, kopi
0: meningkat.
2: Kopi amun na konsumsi secara secukup nih itu tidak ngulah suatu penyakit. Misalnya ya kopi tanpa gula. Tapi kadang kene ulun peka ule lah
0: iya bujur
2: kami nua mual demi nguta. Kadang paling marah orang adalah kopi susu. Tapi amun cukup piru iru puang ngulah suatu penyakit. Maksudnya ada berlebihan, misalnya sekali air anrau.
1: Jadi tiga kali sehari.
2: Amun tiga kali sehari atau prinsip nih seliter air anrau. Nah bayangin diabetes halo semuanya
1: iya,
2: ya diabetes.
1: Iya.
2: Ngulah tekanan juga mungkin iru dagana kelebihan gula nih.
0: Oh.
2: Tapi
0: oh, gula ru.
2: Ya maksudnya ngulah gula kan tumpukan gula ngulah wa
1: oh,
2: tangan.
1: Tangan
2: makin makin mamai kan. Jadi tengah mamai otomatis kawan pembuluh darah kawan lemak ini pong lancar jadi ngulah takam tekanan. Tapi sairu lebih ke gula nih sih nah tentang
1: gula.
0: Tapi amun takam kopi puang begula tapi epat andral sekali ka sehari kawe
1: empat kali
2: sehari secukupnya lah kafein tuh memang membuat segar tapi kadang ngulah nadi takam mamai naon suara karenge
1: dan karenge
2: amun ya ulun soan hanya olahraga mood americano
0: aku harus kairu
2: impan hanya adrenalin ini terpacu nah kafe ini tapi hanya ngulah nadi ini meningkat jadi ada adalah walaupun tanpa gula sampai telu kali ya sesekali
1: aku nan pada karenge kan nan misalnya nan ulun sa tariah pingsan kira ya ni ami kopi
2: ya.
1: Kira oh dia iru lah ternyata
2: nah aku nahan pasien kisah nih tadi waktu aku begawi habuntok jadi hanya iru nadi niru 10-20 ay
1: satu menit
2: ya satu menit tuh harus nih kan normalnya ene 70-60 sampai jatuh bayangi 10 jadi haut na ami obat kan inun waktu iru iru puang kajut mamai paling mamai ini butit jadi aku naan dokter senior terkenal habuntok waktu itu hingga aku jaga IGD ami ini kopi main in time tanpa gula lumayan nih ngulah hanya mamai makanya mungkin tariah ro na ami ini
1: makanya
2: tariah ro na tonton dulu penyebab ini hanya kurang oksigen ya na uka atau hanya tariah dan lain kain na enek ma
1: dengan
2: Marisa gak
1: aku tadi menang ini tumpuk lah ami kopi
2: ya iro salah satu nih ngulah nadi takam mamai kopi iro dan ketika nadi mamai itu takam puang merasa amun takam lari, nadi takam jatuh pitung puluh ngos-ngosan lah. Kelake ewo, alap Tuhan ewo. Tapi dah mingut kopi, itu merau hanya lana nih. Amun soan olahraga, makanya hene ulun soan olahraga.
0: Aku pada aku harus ngopi
2: sama. Aku pecinta kopi, kadang tak berlebihan juga tapi dibatas-batasi lah secukup.
1: Malah naan kadang saya nih menpang ngopi tahu stres tahu malah tekanan juga.
0: Jadi sabujur nih sebelum olahraga tuh inun patau ngopi gak sabujur nih sebaik nih
2: pada umumnya normal-normal.
1: Iya.
2: normal kalau amun tubuh takam normal kan ngotra nu putikin amun takam maeh olahraganya berjalan ai kuang mesti harus pakai kopi, kopi. Piro strategi olahraga impannya lebih ya daripada hanya puang olahraga pikir kuat impannya lebih kuat piro salah satu cara nih.
0: Berarti hala aku selalu aku gin masuk ulun yang sa amun puang ngopi ru puang berenergi melakukan satu hal.
2: Sampai aku satu mini biasanya satu kali sehari.
0: Iru minimal tuh. Amun
2: oh, amun kopi non americano atau
0: kopi susu. Dirty kopi.
2: Sampai kopi susu.
0: Makasih. Amun puang ngopi lu rasa inon lah ya ulun. Sakau ya.
2: Bahkan aku pernah berpikir hamen midi mesin kopi era ya. Itu tuh kopi makin lumayan.
1: Wah, lumayan lumayan.
2: 27-25 kan itu tuh. Tengah mulai era dah kan aku nanti hingga aku naan rumah sakit tuh. Mulai era yang midi mesin kopi.
1: Jadi, lebih hemat
2: sih. Lebih hemat pasti ini.
1: Iya.
0: Mulai berarti iru selain budaya sebenarnya kebutuhan kan hanya reta ngopi puang.
1: Puang, termasuk puang ngopi aku.
0: Mantap.
2: Maca, maca.
0: Maca?
1: Maca, lumayan.
0: Tapi sampe lah kopi ini, Andre maca, Ro.
2: Nah, aku puang kajet kerasa lah kopi Andre maca. Tapi maca ini mengandung KPN-nya lah.
1: Ini lah, tapi beda pang lah nan rasa kopi bayam maca lebih ya ulun
2: aku dengan apa mengikuti kajet maca puang kajet suka
0: same aku teh gin aku puang suka
1: lebih teh daripada kopi mungkin puang susu kang lambung amun kopi itu
0: tapi aku malah amun inon ngeteh ru semua
2: same lah karena amun sakit aku ru ngitung amun aku sakit pasti naami teh jadi tiap aku mau teh ru nanam ni kalau lagi mekum dan mual juga kadang
1: aku malah kopi ru puang tahu puang sapuang tahu lah tahu ai tapi nan kadang ru udah mingut kopi ru bulu inon ya ulun mamai mah keru jadi
2: hati,
1: jadi menghindari lah keru
2: jaga di merawat diri
0: merawat diri
1: tapi amun ya inon lah nan sakon hengau kopi keru memang merauh pang aroma nih
2: iya bujur
0: tapi mual ru bujuran mual bu bian amun hanyo teh tu mual sabujur inon lah lebih nanamku malah lebih kuat mual ni teh kopi menurut
2: aku mual teh sih hingga kopi.
0: Iya, da inon lamunnya puang sasugesti ya ulun oleh iruru na waktu sakit ay waktu mekum ay puang tapi semula sampai ka inon.
2: Nah, mungkin nak ya iru malik ma ulun na anca cocok inon cocok inon. Kala ni misalnya oin puang cocok andi kopi jadi andi teh kan ya teh jadi mungkin naan hang wang teh ru ngulah sa asam lambung oin mamai mungkin jua mungkin andi leta reta nih
1: reta
2: andi reta kopi hanya sengulah kairu
1: tergantung lah penyesuaian diri
2: mungkin jua takam dagaha hireta gaha manteh takam gaha mengopi jadi untung takam terbiasa andi ru tahu jua
0: bujur. Nah oke okay. Amun membahas kembali ke permasalahan perbawaan bekal. Nah, amun nuna bekal segala macam lah, amun tekan nuna tumbler hang ma segala rumah makan segala inon nunut naon sebujur nih iru pas atau puang?
1: Ma rumah makan.
0: Iya.
1: Namun misalnya izinkan puang apa bang menurut ke? Dan kadang nah nisa puang mengizinkan takam ngene minuman dari luar entah iru tumbler atau segala macam. Amun sana izinkan menurutku lebih hemat mak takam mak here jua jadi puang repot ngulah takam ranu segala macam kira puang.
0: Iya tapi sebujur nih amun hang uneng-uneng kutaan segala macam lu amun puang nuna segala tumbler jadi here ngami iru botol plastik kemasan puang here sebujur nih bijak nih sebujurnya inon lah memperbolehkan gelas,
1: bujur
0: nih
1: kan biasanya sediakan air mineral ya unik ya so, air mineral mineral kemasan malah
0: iya bujur tapi waya ina amun segala takam midi segala kopi segala macam lu amun nuna tumbler ya ulun inon potongan puang harga suah naon puang naon
1: biasanya poin lah kayak
0: iya amun nuna tumbler lu potongan harga
1: Oh iya kampung.
0: Iya.
2: Wow.
0: Jadi sebenarnya nih naan lah sa uma ngarawat
2: segala bumi. Pantai potongan nih biasanya.
0: Uang pang, ruah ribu di meja.
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Amun ngene tumbler berarti.
0: Iya, amun ngene tumbler lo.
1: Tapi menyesuaikan juga lah.
2: Amun tumbler nih hante.
1: Hante padahal. Uang malah mengurangi. Menambah.
0: Rama inun, rama batu es nih.
1: Iya.
0: Oke. Nah buat, Dian, anyu. Olahraga inun saya gemari, Dian.
2: Oinnya salah satu hangout SMA aku. Kami ketaruhin ke SMP. Hanya mungkin kerasa aku ulu nih puan pecinta olahraga. Sebujur nih.
0: Iya.
2: Oin kerasa aku pengrajin poli basket inun pengrajin. Namun Oin aku kerasa hanya basket kan inun. Jadi aku rumahi pecinta olahraga. Tapi gara-gara aku merasa olahraga itu penting, aku ganya suka olahraga lari.
1: Oh iya.
2: Pira ya tak? Reh telu tahun. Nah awalnya teka-tekia ay dulu. Takia di Mekilo tiap era minggu lah 4 kali lah. Jadi itati haut ka oleh lari. Puji Tuhan walaupun ulun peskeong sekarang unte. Ya walaupun lambat asal selamat. Jadi lari itati lari ya ka oleh lah sepuluhan lah.
0: Wow.
2: Tapi huan sampai 21.45 lah. Half maraton huan.
1: Iya.
2: Tapi semoga sampai yaro. Jadi olahraga itu tisanu sukai iru.
0: Lari. Tapi amun kabut kaina masih tetap lah nyu.
2: Puang. Jadi
0: puang dulu.
2: Kadang aku treadmill. Jadi tapi amun kabut nih lumayan kurang. Biasa tahu naan jam nih kan kabut nih.
1: Iya. Sore-sore tahu kurang biasa.
2: Jadi aku tahu keluar amun kondisi setamam ibu atau YouTube kan inun kan hene itu tadi.
1: Bujur.
2: Iya sih. Amun naon olahraga inun ganya nih.
0: Olahraga itu.
1: Amun aku masih ina hang YouTube kira. Tapi mun naon hengang sangene jumba atau uma.
0: Inun ya otak mereta. Amun inun habis kuman siang langsung mandre kan ya.
1: Iya,
2: Oin masih basket.
0: Wah, mahi lagi.
1: Mahi out ngurus ina si kecil.
2: Nempat pada mungkin.
1: Iya, olahraga ya termasuk.
0: Bujur. Hanya memulai olahraga tru uyuh lah buat na Dian namanya.
2: Memulai ini
0: awal.
2: Memulai ru memang puang mudah. Berat ngarani aku puang cinta olahraga.
1: Bujur.
2: Tapi dagana tuntutan dan iru support take kawan hengau. Jadi kawan hengau awalnya maksa aku takia dulu. takia sampai akhirnya nene lari. Jadi support kawan hengau ru penting.
0: Bujur.
2: Takam juga semangat memulai. Jadi apalagi umak lah misalnya event-event itu kan enggak lari kan inon. Itu salah satu juga penyemangat untuk memulai untuk olahraga. Jadi memang berat sih awal nih, tapi amun hau terbiasa akan mudah sih.
0: Itu diimbangi ngutak diet atau puang inon
2: ya. Iya, aku naimbangi juga biasanya anti diet itu tadi. Dengan aku merasa berat badanku berlebih selain olahraga juga menjaga kalori sama sukma tengahku biasanya aku. Nah ini tadi hene aplikasi ini. Jadi haut misalnya takam kuman sekian, muut kopi misalnya sekian. Misalnya kebutuhan tengah takam misalnya ekat pire era andra misalnya 2300 misalnya era andra. Jadi aku makai ru sistem nih. Jadi amun haut hampir batas maksimalku
1: stop.
2: Jadi kita inon-inon stop. Amun misalnya berlebih butit enai olahraga
1: ya, bujur.
0: Tapi ulun amun takam sa usia 30 nah sebujur nih ya sa perlu rupuang lah otot-otot Dian.
2: Amun 30 nah
0: iya 30 maamau
2: sebenarnya latihan otot penting. Apalagi pakai lari otot PE kan inun. Ya kan ini kan hangout perlu mulai nunyu aku nge-gym.
0: Iya.
2: Pakai himpan otot PE latihan strength kali ini himpan kuat ini. Tapi aku terpanggil selawahina jadi aku biasanya nonton hayut atau here latihan ayah ngelewu.
1: Iya.
2: Naan hayutup kan itu ti hene latihan nih. Jadi mencoba ngiro majim masih wan siap, wan terpanggil dan
1: tapi aku lebih milih gym pang daripada lari.
0: Uyu nang lari aku baik aku. Otot-otot
1: mencoba lari lu. Astaga hot zame hewuk ru. Mau sampai ke Uyu tapi mau nge-gym itu paling tengah mahanang tapi merauh
2: tapi masing-masing lagi lah olahraga secocok adanya. Mun aku lebih suka lari, lari. Sih jadi inun misalnya Uyu bagawi ini masal ini lari udah selesai nih merauh kayak adrenalin kan inun ngulah nih
1: sih.
2: Mungkin kalau ya kereta nih hanya nge-gym udah nge-gym walaupun mahanang bahagia jadi
0: Takam Iro. Sama nentukan Inon sama sama Takam.
1: Tapi ya ulun pada lari na olahraga 0 rupiah.
2: Lebih
0: sepatu
1: Iro. Iya Iro awal modal awal.
0: Kerek kalcer.
1: Apalagi mun kalcer lah. Ulun isa kaina kaina pada.
2: Ya naan tuh murah amun takam puang nantau ulun amun nantau ulun na kan mahi galis nih sepatu nih toh hampir di me juta tau kawan baju nih pere juta amun takamnya
1: jam nih lagi
2: iya kawan jam nih lagi harus Garmin Koros amun takam memulai nih olahraga rupang mahal asal niat takam amun selainnya amun mampu ya widi nyaman. Nyaman tapi amun puang mampu atau takamuan mampu maraya lu ya pakai senaan mulai teka-teki ya
0: haut midi ina-ina timbul
2: iya
0: menyerah
2: sayang kan misalnya naon kuan suah nempat misalnya midi sepatu harga di 6 juta midi baju sekian juta ekatin rang rue makanya bujur bang
1: marketplace solusi
2: iya da uma FOMO ya ulun jadi mending coba dahulu hingga inun sanaan watakam sepatu alewu naan pakai tadi kan pakai bagawi gak pakai sport sepatu kan sepatu sport pakai lu ai pakai baju baju olahraga training kan inun sanaan watakam dahulu uang mahal sih
1: tapi naan juga mun hot pemula lo ninung oh ternyata rep lari kayak apa jari laku
2: Iro kembali nah, lagi niat nih Iro niat nih memang hamen sehat
1: olahraga sehat
2: hamen olahraga ya walaupun menantau waktu ulun mah galis makin makin takam mengikuti suatu mungkin nge-gym kan inun atau lari pasti wa ulun lebih muntah kamu masuk ini oh wani makin main makin ternyata harganya sekian tapi mau mampu ya apa malu demi kenyamanan diri takam hadiah lah amun diri takam
0: bahasa Thailand nih
2: Iro jadi uang mahal sih amun memulai ini niat nih sama hal
1: bujur mahal
2: nanti konsisten nih
1: dan perlu usaha
2: iya bujur
0: oke nah hari matai puang terasa hawat kulapa hari puang terasa perbincangan takam Andrau Ina hawat hampe hang ujung acara nah tu urami tu seru tu muka mate takam amun ternyata kesehatan takam ru dimulai dari diri takam rerai niat takam sama hal ya Udian nah cerminan takam ru langsung hingga kesehatan bumi pada uneng takam berpijak takam kata u bujur-bujur sehat bumi takam jua kata u bujur-bujur sehat ya nyalah naan kutipan ulun bumi adalah isa-isa ni lewu sa takam miliki kita takam piajar merawat bumi takam sedang merawat arep takam raerai dan menyiapkan energi matakam ngerawah sesama. Terima kasih Madian
2: terima kasih Otna tuntut kaya Tina
0: atas kesediaan nih Hawi
2: senang tuh
0: kami juga pada senang ada pakai itung pakai masker kelapa hari amun belu lewu perbanyak ngotranu putih selalu olahraga 4 kali seminggu minimal ya perawat takam aku Paulina Dian Pospono Andri Reta pamit undur diri salam sehat.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Thank you.

Gracias.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang telah berperan aktif membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dalam kunjungannya, perhatian khusus juga diberikan kepada Rudiansah, seorang remaja berusia 15 tahun yang turut menjadi relawan dalam upaya pemadaman kebakaran lahan. Rudiansah dikenal menggunakan kostum Superman saat membantu memadamkan api. Aksi tersebut menarik perhatian sekaligus menjadi gambaran semangat kepedulian dan keberanian generasi muda dalam membantu menjaga lingkungan. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lahan pasca kebakaran sekaligus memantau upaya penanganan yang telah dilakukan oleh tim di lapangan. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: goreng nih. Apa rahasia hijaunya?
1: Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Baik, Klub Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Klub Hari di hari ini tanggal 21 Agustus 2026 kita akan membahas tentang teras UMKM nanti pada pukul 11 dan juga ada obrolan budaya di pukul 2 siang. Dengan narasumber kita yaitu cantik dipakai, cuan didapat, menjajal bisnis perhiasan kekinian dan juga dengan obrolan budaya kita tentang budaya kekinian anak muda punya cerita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya. Dan Widi hadirkan satu lagu dari Riri Rianti dengan judul Mampai Ingat Janji. Selamat mendengarkan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
4: Beritanya kok penuh provokasi seperti ini?
5: Berita apa sih?
4: Ini mah, berita di media sosial.
5: Kan jadi seru, Pak. Komentar netizen.
4: Mama bagaimana sih? Begini nih, kalau masuknya teknologi dan sosial media saat minat baca masyarakat kita masih rendah.
5: Lah, apa hubungannya, Pak?
4: Iya, Ma. Yang begini nih, yang diduga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kita yang belum dewasa, belum melek media, dan membaca secara benar maksud dibalik hadirnya teknologi dan sosial media.
5: Jadi, sebagai pengguna media sosial harus bagaimana, Pak?
4: Melek media dong. Itu kemampuan seseorang untuk memahami, memilah, dan memilih yang baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Kalau komentar pun harus menyejukkan, jangan malah memprovokasi.
5: Jarimu, harimaumu ya, Pak. Amit-amit deh, Pak. Jangan sampai masuk bui.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari, ngomong-ngomong soal kesehatan nih, ada satu bagian tubuh yang kadang kita anggap baik-baik saja selama masih bisa melihat dengan jelas, yaitu mata. Padahal nih, Kulapa Hari memasuki usia 50 tahun ya. Beberapa gangguan mata seperti glaukoma, degenerasi makula hingga retinopati diabetik itu bisa berkembang perlahan tanpa gejala yang terasa di awal. Makanya nih, jangan tunggu sampai penglihatan mulai terganggu baru memeriksakan mata. Pemeriksaan mata secara berkala itu idealnya setiap 1-2 tahun. Penting dilakukan apalagi kalau punya diabetes, tekanan darah tinggi, atau ada riwayat keluarga dengan glaukoma. Menariknya lagi nih Kulapa Hari, pemeriksaan mata juga bisa membantu memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pembuluh darah di retina itu dapat menunjukkan tanda yang berkaitan dengan beberapa masalah kesehatan. Kemudian mata kering juga gak selalu terasa kering tuh. Bisa saja itu tanda berupa mata berair, mudah lelah, sensitif terhadap cahaya, penglihatan yang berubah-ubah, bahkan juga sakit kepala Kulapa Hari. Dan buat Pak Hari yang mulai membutuhkan kacamata baca, gak perlu takut. Penurunan kemampuan melihat dekat merupakan bagian alami dari proses penuaan. Dan penggunaan kacamata baca itu tidak membuat mata menjadi semakin bergantung pada kacamata loh. Nah, jangan lupa juga dukung kesehatan mata dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, serta ikan berlemak yang mengandung omega-3. Saat berada di luar ruangan, gunakan kacamata hitam dengan perlindungan 100% UV atau UV 400. Terakhir nih Kulapa Hari, perhatikan juga pencahayaan di rumah. Saat membaca atau melakukan aktivitas yang membutuhkan ketelitian, pastikan pencahayaan cukup dan nyaman untuk mata. Jadi Kulapa Hari, menjaga mata itu bukan cuma soal bisa melihat jelas hari ini, tapi bagaimana kita mempertahankan kesehatan penglihatan untuk tahun-tahun ke depan. Yuk Kulapa Hari mulai lebih peduli dengan mata, karena mata juga butuh perhatian, bukan cuma dipakai setiap hari. Oke, itu dia Kulapa Hari tentang kesehatan mata pada siang hari ini. Dan selanjutnya Widi hadirkan satu lagu dari Lia dengan judul Menyampai Harapan. Selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau

Kelapa hari, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dan BBM di ruang rapat A. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Muhlis dihadiri

daerah. Agenda utama mencakup pemaparan deteksi dini karhutla oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Muhammad Iksan, dan laporan ketersediaan

Karhutla secara terintegrasi. Menutup jalannya rapat koordinasi tersebut, Bupati Salahuddin memberikan penekanan strategis sekaligus peringatan keras terkait distribusi BBM dan LPG di wilayahnya. Sementara itu, Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan dalam arahannya juga memberikan satu penekanan kuat mengenai pentingnya sinergi lintas sektoral. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Baik, Kula Pak Hari, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hari ini tetap semangat dan juga tentunya selalu produktif. Kula Pak Hari, siapa sih yang gak suka tampil cantik dengan aksesori yang menarik? Mulai dari cincin, gelang, kalung, sampai anting-anting. Kini perhiasan bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Menariknya nih Kula Pak Hari, bisnis perhiasan kekinian kini banyak digeluti anak muda, termasuk perempuan muda yang melihat tren fashion sebagai peluang untuk menghasilkan cuan. Nah, di teras UMKM kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang bagaimana serunya menjajal bisnis perhiasan perak dan juga titanium. Mulai dari awal merintis usaha, melihat tren pasar, memilih produk, sampai bagaimana cara membuat pelanggan tertarik dan akhirnya menjadi pelanggan setia. Tema kita hari ini adalah cantik dipakai, cuan didapat, menjajal bisnis perhiasan kekinian. Dan sudah hadir bersama kita seorang perempuan muda yang juga owner usaha perhiasan perak dan titanium dari toko aksesoris 39. Halo Kak Nurhalisa ya.
1: Panggil aja Lisa.
0: Oke, apa kabarnya nih hari ini?
1: Baik.
0: Oke. Terima kasih ya sudah hadir di teras UMKM Pro 4 Palangkaraya. Nah, boleh dong ceritakan sedikit nih, sebenarnya usaha perhiasan yang dijalankan ini seperti apa nih?
1: Jadi di usaha ini sebenarnya kan bukan pure aku ya. Jadi ini aku meneruskan usaha orang tua. Jadi yang kami jual itu gak cuman perhiasan perak, tapi juga ada titanium, yuping, begitu. Kemudian juga ada apa ya, kayak aksesoris-aksesoris yang misalnya kayak bisa minta request gitu.
0: Jadi bisa request juga gitu ya?
1: Iya.
0: Contohnya seperti apa tuh?
1: Apa ya, kayak kristal-kristal yang misalnya kayak kristal-kristal yang bulat-bulat itu. Kemudian juga sekarang tuh lagi kita ada bikin inovasi lagi ya, bisa pakai lilis, bisa pakai manas. Jadi itu nanti digabung sama perhiasan misalnya kayak mata-mata gitu.
0: Oke, ini memang dari dulu suka pakai perhiasan atau justru karena melihat peluang bisnisnya nih?
1: Melihat peluang bisnis ya, karena kan kalau kita lihat ya dari dulu bahkan ya perhiasan itu kan emang sudah buat perempuan tuh udah jadi kodratnya ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak peluang usaha perhiasan ini menurut saya itu nggak akan hilang gitu, walaupun sampai kapanpun ya. Jadi nggak cuman misalnya emas gitu, tapi kita juga bisa loh pakai perhiasan dari yang selain emas gitu.
0: Okay. Terus kenapa nih akhirnya memilih perhiasan perak dan titanium?
1: Ya itu tadi, karena kan kalau misalnya emas ya, itu emas kan mahal ya. Jadi kita pakai nih yang jauh lebih terjangkau dan semua orang tuh bisa beli. Kalau perak kan masih bisa lah ya buat orang-orang yang kelas menengah, kelas bawah juga masih bisa beli.
0: Betul.
1: Sama kayak titanium, titanium juga harganya jauh lebih murah kan dibanding perak lagi. Jadi itulah yang kenapa kita memilihnya perak dan juga titanium gitu.
0: Nah kalau untuk perak sendiri nih, apakah bisa dijadikan investasi untuk jangka panjang?
1: Kayaknya ya untuk melihat peluang sekarang itu menurut aku bisa untuk perak sendiri, karena kalau kita lihat ya untuk di tahun-tahun ini harganya itu semakin naik, Kak. Jadi bisa untuk dijadikan investasi, tetapi enggak yang aksesoris gitu loh. Kalau aksesoris kan mungkin bisa, cuman enggak yang besar. Tapi kalau misal mau itu bisa pakai yang blok gitu.
0: Oh, kayak logam mulia juga
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti ada juga ya perak yang jenis blok kayak gitu.
1: Betul, ada.
0: Oke. Okay. Untuk harganya apa sama?
1: Untuk harga mungkin agak sedikit berbeda ya dibandingkan perhiasan.
0: Jadi gitu. Lebih mahal gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, waktu pertama jualan nih, langsung percaya diri atau sempat ragu juga?
1: Sempat ragu ya, pasti kan setiap pedagang gitu ya, pasti punya perasaan ragu gitu, takut kayak gak laku lah, kemudian takut kayak nggak sesuai sama tren gitu.
0: Oke. Nah, ingat nggak sih kamu siapa pembeli pertama waktu itu?
1: Kebetulan karena aku nerusin usaha keluarga ya, jadi aku kurang tahu nih untuk pembeli pertama itu siapa. Karena usaha ini tuh udah dibangun ya dari aku kecil. Ya.
0: Berarti ibaratnya itu juga sebagai sumber utama bukan?
1: Betul.
0: Berarti sampai bertahan sampai sekarang nih. Berapa tahun tuh udah?
1: Dari mungkin sekitar dari 2008 deh Kak. Wah, sampai sekarang.
0: Hampir 20 tahun ya sih ya.
1: Iya, betul. 19 tahunan lebih. Kurang.
0: Iya, hampir aja gitu kan. Nah, kalau sekarang nih, perhiasan seperti apa sih yang paling banyak dicari?
1: Kalau sekarang itu aku lihat ya untuk tren-tren itu mereka kita-kita apalagi ya khususnya kayak aku nih Gen Z pasti nyari yang simple. Jadi nggak yang banyak motif tapi dia kelihatan gitu. Pastinya kayak model-model yang cuman mata satu. Tapi ada juga sekarang tuh kayak mereka tuh pakai tali-tali gitu loh Kak. Ya, jadi tali-tali itu nanti dibikin matanya di tengah-tengah. Gitu aja sih, pokoknya simple gitu.
0: Simple tapi elegan.
1: Iya, betul.
0: Ya. Enggak yang kalau dulu-dulu ibaratnya ya, dengan kata lain kayak rame banget gitu kan. Banyak mutiaranya. Sekarang cukup yang simple dan elegan
1: betul.
0: Ya. Nah, kalau anak muda sekarang kan biasanya lebih suka perhiasan yang simple gitu berarti ya. Enggak terlihat mencolok.
1: Betul.
0: Ada nggak produk yang awalnya biasa aja tapi malah jadi best seller?
1: Ada.
0: Contohnya apa tuh?
1: Iya, kayak yang aku bilang tadi ya. Aku nggak ngira loh kalau misalnya Manas itu kan cuman menurut aku ya itu kan perhiasan biasa ya. Ternyata sekarang unik. Jadi kayak orang itu dibikin-bikin lagi gitu loh Kak. Jadi kayak ditambahin lonceng-lonceng gitu kan. Ditambahin mata-mata. Itu loh yang jadi daya tarik. Jadi kayak ada juga kristal. Kristal kan ya udah kalau kita lihat dulu-dulu ya cuman ya udah kristal aja gitu kan. Kalau sekarang tuh ditambahin variasi-variasi.
0: Jadi
1: tuh
0: unik gitu ya.
1: Iya, jadi unik gitu dan bahkan peminatnya banyak gitu.
0: Itu kisaran harga berapa ya?
1: Mungkin ya kalau misalnya bikin itu nggak sampai 100 ribuan deh.
0: Itu
1: Kak.
0: Udah termasuk manasnya.
1: Iya. Kayaknya
0: manas,
1: ya.
0: Manas lamiang gitu ya.
1: Iya. Karena itu custom ya Kak, jadi tergantung gimana ukuran tangannya. Jadi seberapa banyak yang digunakan juga.
0: Oke, menarik sekali ternyata ya bisa di custom gitu dari lilis, lamiang, segala macam. Nah, kalau untuk dipakai sehari-hari nih, kenapa perhiasan perak atau titanium bisa jadi pilihan?
1: Mungkin karena harganya yang lebih terjangkau ya. Jadi kalau misalnya perak itu misal bisa digunakan bisa dipakai buat investasi kecil-kecilan gitu ya. Tapi dan kalau misalnya titanium itu kalau misalnya kita pakai kalau hilang juga nggak masalah gitu kan, harganya lebih murah. Kemudian kalau kita bosan juga ya udah tinggal buang gitu
0: atau tinggal beli yang baru ya.
1: Iya, tinggal beli yang baru. Jadi kayak nggak apa-apa gitu loh Kak. Jadi misalnya hilang pun juga nggak yang sedih-sedih banget ya, karena harganya masih terjangkau dan masih kita bisa beli gitu.
0: Ibaratnya itu tuh kayak nggak bikin kita terlalu sedih
1: gitu
0: ya kalau hilang. Kalau ibaratnya kita pakai emas gitu kan untuk sehari-hari kalau hilang gitu.
1: Iya kan sayang ya.
0: Nyesel banget gitu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan emas nih, apa yang biasanya membuat pelanggan memilih perak atau titanium? Sama aja nggak sih tadi jawabannya?
1: Iya, kurang lebih sama ya karena harganya tadi kan jadi lebih over double gitu.
0: Okay. Kalau Lisa sendiri nih, paling suka pakai produk yang mana?
1: Kalau aku, titanium perak itu sama ya. Maksudnya sama-sama kuat, cuman aku jauh lebih suka titanium.
0: Kenapa tuh?
1: Karena dari segi kekuatan warna ya, dia jauh lebih kuat. Ya, jadi titanium itu bahannya nggak bikin pudar menurutku ya. Karena aku sering make itu dia nggak pudar gitu. Kalau misalnya perak kan tergantung air ya, jadi tergantung pH air juga. Kalau misalnya airnya asam, dia bakalan lebih cepat warnanya tuh berubah gitu. Tapi kalau kita pakai titanium, warnanya nggak bakal berubah gitu.
0: Itu walaupun dipakai mandi atau kegiatan gitu,
1: betul,
0: nggak akan berubah ya.
1: Karena warnanya awet gitu.
0: Oke, terus kalau misalnya titanium ini dia bisa nggak dijadikan investasi?
1: Untuk saat ini titanium masih belum bisa ya, masih karena bisa. Tadi kan bahannya juga titanium ya. Jadi untuk itu menurutku nggak bisa dijadikan investasi.
0: Berarti cuma dijadikan perhiasan sementara gitu aja,
1: betul.
0: Ya. Beda dengan perak yang bisa masih bisa diperjualbelikan kembali.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin cuan nih, sebenarnya jualan perhiasan menguntungkan nggak sih?
1: Menguntungkan karena ya tadi karena perhiasan ini kan masanya juga nggak yang akan hilang ya. Jadi kayak perhiasan tuh bakalan ada terus gitu. Jadi menurutku menguntungkan aja sih gitu.
0: Oke. Terus untuk orang yang baru mau mulai usaha nih ya, misalnya, kira-kira harus punya modal besar nggak sih?
1: Menurutku enggak ya, karena kayak dilihat dari beberapa, aku punya reseller gak banyak sih, ada ya. Mereka tuh gak langsung beli gitu loh kak. Jadi mereka lihat katalog punya kita, terus di screenshot. Nah habis di screenshot sama mereka, mereka tawarin ke orang-orang, kalau ada yang tertarik mau beli, baru mereka pesan ke kami gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak perlu modal kan untuk kayak gitu. Cuman cukup ya udah kita pakai kuota aja ya kan. Dipromosiin, kalau ada ya belinya ke kita gitu.
0: Okay. Ibaratnya itu tuh dia beli di tempat Lisa, terus nanti dia jual kembali.
1: Iya, betul.
0: Jadi dia dapat untungnya gitu ya.
1: Iya, jadi enggak perlu modal yang banyak gitu.
0: Okay. Nah, waktu awal jualan dulu modalnya digunakan untuk apa aja tuh?
1: Ya diputar lagi ya, Kak, buat beli barang gitu-gitu. Kemudian buat nambah-nambah. Jadi kan awalnya kan kita cuma jual perak aja ya. Awal mula merintis itu cuma perak aja. Kemudian seiring berjalannya waktu, tren pasar juga sudah mulai sedikit berubah. Jadi kita beralih ke Yuping. Jadi nggak langsung ke titanium, tapi ke Yuping dulu.
0: Oke, jadi pernah jualan Yuping juga?
1: Iya, bahkan sampai sekarang juga masih.
0: Masih.
1: Karena Yuping itu kan sama ya, harganya juga murah, tapi dia nggak bisa diperjualbelikan, maksudnya nggak bisa dijual lagi gitu. Jadi apa ya, jadi kita ngikut tren pasar nih, gimana ramenya, karena awalnya itu dari perak, kemudian berpindah ke Yuping gitu.
0: Baru titanium gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk kualitas Yuping dan juga titanium lebih bagus mana nih?
1: Menurutku jauh lebih bagus titanium ya. Tapi harga Yuping sama titanium itu sedikit lebih mahal titanium. Jadi kalau Yuping itu masih ya kisaran 20-30-an gitu kan. Kalau Yuping itu mungkin di atasnya lagi begitu.
0: Titanium maksudnya di atasnya
1: ya, titanium, sorry.
0: Oke. Nah, kalau sedang sepi pembeli nih, biasanya apa nih yang Lisa lakukan?
1: Kalau sepi pembeli itu kita di online ya. Tapi enggak, maksudnya online itu kita cuman dari WA, by WA, dan juga sekali kita post di IG atau di TikTok gitu. Jadi kita kembangin juga di online. Jadi enggak cuman di offline ya, tapi juga di onlinenya gitu.
0: Berarti bermain media sosial juga ya, untuk platform jualannya.
1: Betul.
0: Oke. Memang sekarang platform juga sangat berpengaruh ya.
1: Betul.
0: Untuk penjualan. Nah, sekarang kan lebih banyak ya lihat-lihat barang itu lewat HP kayak tadi kan. Seberapa membantu sih media sosial untuk jualan?
1: Menurutku membantu banget ya. Maksudnya kayak orang-orang yang jauh dari kita pun tahu gitu loh kalau misalnya kita tuh jual perhiasan gitu. Jadi enggak yang cuman orang yang datang ke pasar buat lihat, tapi juga orang itu dari jauh tuh tahu kalau misalnya oh kita jual ini loh dan produknya ini. Jadi kayak mereka tuh tahu apa yang kita jual gitu.
0: Oke. Jadi itu bisa pengiriman gitu ya.
1: Bisa untuk keluar daerah juga bisa gitu.
0: Jadi ibaratnya nggak usah capek-capek gitu, ibaratnya
1: betul.
0: Ke pasar gitu kan, langsung lewat online gitu.
1: Iya,
0: ternyata
1: betul.
0: Bisa. Nah, biasanya lebih efektif posting foto, bikin video, atau live streaming tuh? Kalau misalnya pakai media sosial.
1: Oke, untuk sekarang kalau misalnya di tempat aku ya belum ada untuk yang live streaming itu, masih belum ada. Sebenarnya kalau dikatakan efektif, jauh lebih efektif untuk live streaming. Cuman karena aku juga lumayan sibuk ya dengan perkuliahan, kemudian aku juga ada kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Jadi untuk di media sosial di toko aku masih kurang gitu, karena aku nggak bisa handle semua kan. Jadi kita masih fokus di offline aja. Okay. Gitu.
0: Pernah nggak nih ada pembeli yang awalnya cuma lihat-lihat di media sosial, akhirnya mulai memborong gitu jualannya?
1: Ada, kalau nggak salah itu luar daerah, ya. Jadi dia itu awalnya cuman lihat postingan di Facebook, ya. Habis itu dia nanya-nanya, awalnya cuma nanya-nanya doang. Tapi karena admin yang sebelumnya juga jarang megang handphone, jadi nggak yang terlalu dinotis lah ya. Sampai akhirnya orang ini ngechat terus gitu kan, kayak mau nanya-nanya terus. Awalnya tuh kayak kan kita ya sebagai admin yang dulu itu kan orang tua ya, jadi kayak malas gitu menanggapi karena kayak ah cuma nanya gitu kan. Ternyata pembeli ini gak cuma nanya, dia juga ngeborong gitu, karena melihat apa yang kita post itu menarik buat dia. Dan awalnya gak langsung banyak sih, cuman kayak ya 5 barang sekaligus gitu, tapi kan lumayan ya. Jadi akhirnya sampai sekarang dia jadi reseller kita.
0: Berarti dia pesan itu untuk dijualnya kembali.
1: Iya betul
0: gitu ya. Sebagai perempuan muda nih, apa sih yang paling menyenangkan dari upaya usaha sendiri?
1: Paling menyenangkan ya kita bisa coba-coba ganti-ganti perhiasan ya. Jadi kita kayak nggak yang itu apa, kayak kita bisa ganti semau kita gitu. Itu sih yang menyenangkan. Dan juga kita lihat dari peluang penghasilannya juga lebih enak, maksudnya lebih menguntungkan ya. Jadi kayak kita melihat barang itu terjual dan hasilnya ada gitu.
0: Dan juga itu barangnya nggak yang expired gitu.
1: Iya,
0: ada expirednya.
1: Iya,
0: gitu kan
1: kalau makanan bisa basi atau apa, kalau itu kan nggak bisa. Jadi
0: betul,
1: kayak
0: betul.
1: Ada terus gitu.
0: Oke. Pernah nggak merasa capek gitu atau bosan mengurus usaha?
1: Sering. Karena kan sebenarnya ini usaha orang tua ya, tapi kan aku yang ngelanjutin. Aku tuh suka bosan dengan pekerjaan yang itu-itu aja, apalagi kan cuman di toko ya. Jadi aku kadang kayak, makanya aku nggak yang terlalu sering di situ, tapi aku mantau setiap bulannya, kayak misalnya apa ada yang kurang atau ada tren, ada model-model baru lagi. Jadi aku cuman ya paling nggak seminggu atau dua minggu sekali aku baru ke sana. Jadi itu menurutku agak bosan ya dengan pekerjaan yang cuman duduk aja gitu.
0: Jadi saat ini ada orang yang menjaganya.
1: Iya, ada
0: gitu.
1: karyawan. Dan juga kan kalau misalnya kita jual perhiasan ya, apalagi jualnya di pasar gitu kan, orang kan sering nawar ya. Jadi menurutku itu agak PR buat kita, karena kayak apa yang udah kita jual itu kan sebenarnya nggak jauh-jauh banget kan dari harga modal. Tapi orang-orang tuh bahkan kayak nawar itu tuh suka
0: sadis ya.
1: Suka itu, jadi kayak aduh aku tuh nggak cocok. Awalnya tuh ngerasa kayak nggak cocok gitu loh, kayak aku nggak bisa nih debat sama orang kayak gini-gini. Tapi setelah dijalanin kayak oh bisa aja, tapi nggak yang terlalu harus aku terus yang ada di situ gitu.
0: Oke. Nah menurut Lisa nih, kenapa sih perempuan muda sekarang tuh semakin tertarik untuk punya usaha sendiri?
1: Melihat banyaknya independent woman ya untuk sekarang, jadi kayak enak aja sih memegang uang sendiri gitu loh kak. Jadi kan kalau kita nggak bergantung sama orang lain ya, jadi banyak banget anak muda, bahkan teman-temanku sendiri pun juga mereka rata-rata buka usaha sendiri gitu loh. Jadi kayak apalagi udah ngerasa nih usaha yang kita jalanin ini banyak nih uangnya gitu, jadi kayak mereka tuh lebih tertarik dengan usaha mereka sendiri gitu.
0: Oke. Nah, apa nih yang paling banyak dipelajari sejak memutuskan untuk melanjutkan usaha orang tuanya sebagai pengusaha gitu kan?
1: Perbanyak sabar ya. Ya tadi karena banyak yang nawar, jadi kayak kita tuh berbanyak sabar. Kemudian juga kita harus bisa ngejelasin produk yang kita jual itu ke pembeli. Ya kan kadang pembeli nih ya kayak tadi kan nanya bedanya si Yuping sama si Titanium itu apa, ketahanannya kayak gimana. Kemudian kalau misalnya dengan perak apakah jauh perbedaannya atau sama aja gitu-gitu okay. sih.
0: Jadi harus punya kita juga harus punya ilmu juga
1: iya,
0: gitu
1: berarti ya
0: tentang perhiasan yang kita jual. Oke, kalau dari perjalanan usaha ini nih, apa pelajaran yang paling penting yang didapat?
1: Yang paling penting ya, kesabaran sih udah pasti. Karena kayak gak melulu orang-orang tuh beli di tempat kita kan, apalagi di pasar. Kalau di pasar itu kan saingannya banyak ya, gak cuma 1-2 toko, tapi betul, kayak betul. Bahkan puluhan gitu.
0: Kiri, jadi, kanan, depan, belakang
1: iya,
0: ada.
1: Jadi orang-orang tuh ya cuma lihat-lihat, kalau gak tertarik ya ke sebelah gitu kan. Jadi kan kalau misalnya orang yang belum terbiasa tuh pasti kesel ya, kayak ih nanya-nanya tapi gak beli, malah belinya ke sebelah. Tapi kalau aku karena udah terbiasa ya, jadi kayak oh ya udah udah gitu loh, bukan rezeki kita, jadi lebih banyak disabarnya gitu.
0: Okay. Nah, terus sekarang ini buat perempuan muda yang sebenarnya punya hobi tapi belum berani menjadikannya bisnis, apa pesannya nih Lisa?
1: Menurut aku jangan takut mencoba ya, apalagi misal hobi yang kita punya tuh menguntungkan gitu, karena sayang banget gitu loh kita punya sesuatu yang bisa menguntungkan diri sendiri tapi nggak dikembangkan, itu kan sayang ya. Jadi buat teman-teman jangan takut buat mencoba, gagal itu wajar tapi takut mencoba itu jangan dilakukan. Jadi kalau bisa percaya diri aja dulu dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu.
0: Oke, menarik sekali nih. Nah, kalau pendengar tertarik nih dengan produk yang Lisa jual, bisa mendapatkan atau melihat koleksinya di mana nih, Lis?
1: Oke, untuk saat ini aku menyarankan buat offline aja dulu ya, Kak, karena online kita masih belum jalannya belum lancar banget,
0: belum
1: gitu kan?
0: Aktif gitu ya,
1: belum aktif banget. Jadi aku menyarankan buat langsung ke toko offline-nya aja.
0: Di mana tuh?
1: Itu ada di Pasar Besar Palangkaraya, di Pasar Baru A, toko 39.
0: Oke, jadi buat Kelapa Hari yang mau lihat-lihat koleksi dari toko aksesoris 39 bisa banget ya, tinggal ke pasar gitu, cari aja toko aksesoris 39 gitu kalau mau lihat perak, yuping dan juga titanium. Nah, terakhir nih, cantik dipakai, cuan didapat. Versi Lisa sendiri itu seperti apa?
1: Kita perlu memperindah diri ya. Kita perlu memperindah diri, kita perlu mempercantik diri. Tapi jangan lupa nih, apa yang kita lakukan juga harus balik modal gitu.
0: Oke. Nah, ternyata di balik perhiasan yang cantik dan kekinian nih ya, Lis, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang gak kalah penariknya nih, Kelapa Hari. Nah, dari obrolan kita hari ini, Kelapa Hari, kita belajar bahwa memulai usaha gak harus menunggu punya modal besar ya.
1: Betul.
0: Atau menunggu semuanya sempurna. Yang penting berani mencoba, jeli melihat peluang, mengikuti tren, dan tentunya konsisten menjaga kualitas serta kepercayaan pelanggan. Nah, bisnis perhiasan juga membuktikan bahwa sesuatu yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari ternyata bisa menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan. Terima kasih banyak Nur Halisa sudah berbagi
1: sama-sama
0: cerita. Oke. Dan pengalaman tentunya nih di teras UMKM Pro 4 RRI Palangkaraya. Semoga usahanya semakin berkembang.
1: Amin.
0: Semakin dikenal dan tentunya semakin banyak cuannya.
1: Iya.
0: Kelapa Hari, semoga cerita hari ini bisa menjadi inspirasi khususnya bagi anak-anak muda yang ingin mulai membangun usaha sendiri. Saya Widiasi bersama narasumber kita Nur Halisa pamit undur diri. Tetap semangat berkarya, terus melihat peluang, dan jangan takut untuk memulai. Sampai jumpa di teras UMKM berikutnya, hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.
2: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Ngebutnya hari ini kita pipi, jam istirahat, sekolah bentar lagi.
2: Capek sih iya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap, langsung hilang capeknya.
1: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kosong mereka ya?
2: Bukan pak, ini kita lagi nyiapin energi.

0: Siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

0: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Kulapa Hari, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Palangkaraya, menggelar kegiatan penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi kepada para peserta program sejuta vaksin Human Papilloma Virus yang masih menunggu antrian vaksinasi. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor BBPOM Palangkaraya pada Kamis kemarin. Edukasi ini diberikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit. Salah seorang peserta vaksinasi, Nazwa, mengaku senang dapat mengikuti program vaksin HPV karena memahami pentingnya perlindungan kesehatan khususnya bagi perempuan. Menurutnya, mengikuti vaksinasi merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga dan menyayangi diri sendiri melalui langkah pencegahan sejak dini. Nazwa mengatakan, vaksinasi yang diikutinya kali ini merupakan dosis ketiga. Sebelumnya, ia telah menerima vaksin HPV dosis pertama pada Februari dan dosis kedua pada April 2026. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap kesehatan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, masyarakat harus senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh virus. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmoh, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
2: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, di siang hari ini nih, buat Kelapa Hari yang masih bingung mau makan siang apa nih pada siang hari ini, Widi ada rekomendasi nih buat Kelapa Hari. Salah satunya yaitu rendang. Ini merupakan kuliner dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau, Kelapa Hari. Nah, rendang ini identik dengan daging sapi yang dimasak perlahan bersama santan dan juga berbagai rempah sampai bumbunya itu benar-benar meresap, Kelapa Hari. Nah, yang bikin rendang ini spesial adalah rasanya yang kaya banget nih. Ada gurih santan, aroma rempah yang kuat, tekstur daging yang empuk karena dimasak dalam waktu lama. Apalagi Kelapa Hari kalau disandingkan dengan nasi putih hangat, daun singkong, sambal, dan juga kuah gulai ya. Waduh, ini mah bukan lagi sekedar makan siang Pak Hari. Ini namanya perjalanan rasa ke Sumatera Barat tanpa perlu naik pesawat. Jadi kalau siang ini Pak Hari diberi pilihan rendang atau makanan lainnya, kira-kira rendang masuk daftar pilihan gak nih? Kalau Widi sih yes ya, nasi dulu pertimbangan belakangan gitu kan. Nah, itu dia Kelapa Hari tentang rekomendasi makan siang buat Kelapa Hari. Dan untuk menu selanjutnya setelah lagu-lagu berikut ya Kelapa Hari, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palangkaraya. Dan Widi hadirkan satu lagu untuk menemani aktivitas Kelapa Hari dari O&B dengan judul Jang. Selamat

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya. Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: Baiklah, Pak Hari masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya di siang hari ini. Nah, Kelapa Hari, kalau kita berbicara tentang menu makan siang nih buat Kelapa Hari yang mungkin sedang kebingungan mau makan apa, kita bisa rekomendasikan yaitu makanan dari Jawa Timur, Kelapa Hari, yaitu rawon. Nah, kalau melihat makanan berkuah hitam ya, jangan langsung berpikir rasanya pahit atau aneh gitu kan. Karena yang satu ini justru terkenal dengan cita rasa gurih dan juga rempahnya yang khas. Nah, rawon ini berupa sup daging sapi dengan kuah berwarna hitam pekat. Warna dan karakter rasanya ini Kelapa Hari berasal dari kluwek. Uniknya, meskipun kuahnya berwarna gelap, rasanya justru kaya dan juga aromanya menggoda. Daging sapi yang empuk, kuah rempah yang gurih, lalu disantap bersama nasi hangat, ini cocok banget untuk menu makan siang Kelapa Hari. Apalagi kalau ditambah dengan toge pendek, sambal, telur asin, atau pelengkap lainnya sesuai selera. Apalagi nih Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang lagi mencari menu makan siang nih, yang berkuah dan juga penuh rempah, rawon bisa jadi salah satu pilihan buat Kelapa Hari. Warna boleh hitam, tapi rasanya jangan sampai bikin Pak Hari gelap mata dan juga nambah nasi terus. Oke, itu dia Kelapa Hari tentang kuliner yang ada di Indonesia yang cocok untuk jadi menu andalan buat makan siang. Selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas atau perjalanan Kelapa Hari di siang hari ini, kami hadirkan kembali satu lagu dari Perpen dengan judul Mahari Timang. Selamat menikmati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang yeah. RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nah, Kelapa Hari, sekarang kita jalan-jalan rasa ke Yogyakarta nih, Kelapa Hari. Kalau mendengar kata Yogyakarta nih ya, salah satu kuliner yang langsung muncul di kepala tentu saja gudeg. Kuliner ini dibuat dari nangka muda yang dimasak perlahan bersama santan dan juga gula merah hingga menghasilkan rasa manis dan gurih yang khas. Gudeg ini Kelapa Hari biasanya disajikan bersama nasi, ayam, telur, areh, dan juga sambal krecek nih. Jadi dalam satu piring, Pak Hari bisa mendapatkan perpaduan rasa manis, gurih, pedas, dan juga tekstur yang beragam. Yang menariknya nih Kelapa Hari, gudeg ini punya beberapa variasi seperti gudeg basah dan juga gudeg kering. Buat Pak Hari yang suka makanan dengan rasa manis, gurih, dan lauk yang lengkap, gudeg cocok banget untuk menemani makan siang Kelapa Hari. Coba bayangkan Kelapa Hari, nasi hangat, gudeg, ayam, telur, terus ada sambal krecek di sampingnya. Waduh, baru dibayangin aja udah kedengaran gitu kan suara sendok beradu sama piring gitu kan Kelapa Hari. Oke, itu dia Kelapa Hari tentang kuliner yang ada di Indonesia yang dari Yogyakarta ya tadi ya, yaitu gudeg. Dan selanjutnya nih, Widi kembali hadirkan satu lagu buat Kelapa Hari dari Nasrullah ini Kelapa Hari dengan judul Sisigan Sungai. Selamat mendengarkan.

kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.
2: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta dan juga RRI Padang dengan judul Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari Ranah Minang. Selamat mengikuti.
1: Di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli mengatakan, tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi
3: gimana
2: untuk
3: cuaca di sana, Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu, Noel?
2: Boleh. Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: ya, siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke.
3: Deh.
2: Mungkin
3: terima
2: langsung
3: kasih,
2: saja
3: Noel.
2: Ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya.
4: Yeah.
3: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk
3: Ibu
4: pergi barale. Untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati,
4: iya.
3: Sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu, pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang.
3: Ragang, kan? Di regang ya.
4: Di regang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan.
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga.
4: Iya.
3: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralek itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun
4: ya,
3: lah ya.
4: Bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain? Bisa
4: ada.
3: Dilihatkan
4: ada
3: ke
4: banyak. Ini.
3: Pendengar
4: ada baju,
3: kita dan pemirsa?
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Oke, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul, kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full. Cantik cantik banget. Oke, itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, jadi pendengar dan juga Noel. Nah, itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah, Ibu Wati, menurut Ibu Wati, sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain, itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang, misalnya, yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Dan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya. Yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Banyak yang pesan. Ya.
4: Oke. Okay. Kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
3: Oh, iya.
4: Sekarang anak-anak ini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa?
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, berarti Ibu ada yang bantu juga di rumah mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Sudah.
4: Sudah.
3: Oke, ada manfaatnya, Ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu
4: ya. Bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan
4: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula anak-anak belajarnya
3: ini. Betul. Nih. Unik dan sulit. Yeah. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat agak susah ya buat ya. Oke. Okay. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi.
4: Sudah
3: mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan.
4: Iya.
3: Kalau pengurusan izin sudah ada juga, Ibu?
4: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
3: Oke. Okay.
4: Semuanya udah Ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur Ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu, Ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa Ibu memulai sulaman ini?
4: Tahun 80-an lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Oke. Okay,
4: enggak mau Ibu kalau enggak ada ini. Sehari-harian di rumah kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan
3: gitu. Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain.
3: Ada juga. Okay.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke. Okay.
4: Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman selalu tetap.
4: Wajib ada.
3: Oke. Okay,
4: biasanya datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini, Ibu?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling sebulan paling cepat.
3: Satu bulan,
4: Harus siap
3: itu harus sebenarnya. Ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Di selendang ini.
3: Selendang kotor.
4: Sama gada. Baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya. Sama baju.
3: Sama baju.
4: Banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga.
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: ngerti. Susah. Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini, enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialita
3: gitu ya.
4: Nah, itu rame beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya, kalau orang
3: gamis tadi dipadu-padan sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Okay. Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih, kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Rana Minang sendiri.
4: Iya. Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Okay. Pakai ini.
3: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Okay. Tapi kalau toko beda.
3: Dinaikin lagi harganya.
4: Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu itu
4: ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Oke. Okay. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
2: dari barat,
3: Eropa
2: betul.
3: Sekarang
2: iya.
3: Ya, itu masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin
3: betul.
2: Gitu ya, masih pakai tradisional,
3: betul,
2: masih
3: betul.
2: Pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak, jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya, malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
2: Siang malam.
4: Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ame tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga gitu ya. Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya.
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Ya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke,
0: Oke deh.
1: sip kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai Sulam Ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08 1166 092 40. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke
1: Oh, oke.
0: pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh,
0: Boleh?
1: boleh,
0: Oke
1: boleh.
0: deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 0751, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat dulu? Baik,
2: silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Amna Ufa, gajah cantik ya, rancak mana itu yo? Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya. Juga salam assalamualaikum ya, buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih ya, Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak, Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau guru, kalau Upin gitu lah, kalau pernah nonton Cik Guru guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Luar biasa. Yang ame kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam ame kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapalok sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalok sakme berasal dari
2: bentuk
3: sebenarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, besi, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang awalnya cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu juga, Bu. Ada yang lebih standar-standar lagi, ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan.
2: Ada, di bawah 1 juta.
3: Prasarian, nah, seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini, Bu Wati? Ada pantun? Boleh pantun dulu, Bang Noel?
1: Silahkan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang, kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya, ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati Ibu Wati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ame basandi sinto
1: cakep
3: adat dipegang tidak kan tenang cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya, boleh silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin?
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke. Okay.
4: Ini
2: oh, cantik juga sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih emasnya. Ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang ada. Punya tetangga kan mau ke sini.
2: Oh, gitu.
4: Nanti kan stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini memang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini gak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu.
4: Iya. Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang dicimpan-cimpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga,
1: okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada peminatnya
1: peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngentar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah, berapa upahnya.
2: Nah,
4: kita yang minta.
2: Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu maulah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah
4: masih
2: anak
4: ada.
2: Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Berarti memang
2: masih ada
1: penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan. Kadang-kadang orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok
2: ini?
4: Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja, Ibu Wati?
2: Nah, gimana
4: Ibu Wati? Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri.
1: Oke. Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya? Oke. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica, aduh udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, udah 1 tahun ya.
2: Iya, apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Masih panas-panas ya di sana ya. Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya enggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya enggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat Ibu Asi ini aku jadi ingat.
2: Ya,
5: ibu saya.
2: Oh.
1: Iya,
2: gitu.
1: Yeah,
2: yeah. Oh, so sweet. Oke, oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.

0: Wih,
1: keren.
2: Bagus, bagus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
0: Beda.
2: Atau anak gadis iya. gitu? Ada bedanya.
0: Ada bedanya.
2: Gimana bedanya?
0: Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan. Kita bikin aja bunganya, terserah kita.
2: Oh gitu.
0: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya. Tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
2: Okay.
0: Kalau orang yang pesan, baru bisa
2: tergantung
0: bikin.
2: Tergantung pesanan lah ya. Tapi ada, pernah
0: ada.
2: Bikin ya?
0: Ada.
2: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya? Tuh, kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
0: Iya. Yeah.
2: Itu seperti apa motifnya?
0: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
2: Oh iya, kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
0: bentuk bunga sama.
2: Oh gitu, palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Ati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke. Baik. Ini,
2: ada yang...
1: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
2: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya nggak Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya.
0: Ada
2: aturan-aturan tersendiri nggak?
0: Ada. Kalau di sini, di Padang ini kan, ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu karena sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
2: Oh, yang jarang?
0: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh,
0: itu
1: yang penting.
2: Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
0: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
2: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak? Berarti
0: ada.
2: Oh, ada juga.
0: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
2: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
0: kayu. Pakai besi.
2: Kayu pakai besi.
0: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
2: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
0: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
2: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Oke. Nah,
2: Ya.
1: Ini di masih Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Iya. Di Padang ada?
2: Dari WA ya.
1: Boleh, silakan.
2: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, iya.
2: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Iya.
2: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan. Jan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
2: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
0: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
2: Betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
1: Betul. Oke, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
2: Iya, silakan Ibu Wati.
0: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
2: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
2: Semuanya.
1: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Ya,
1: sehat-sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu,

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Kelapa Hari, akses transportasi yang cepat dan terjangkau menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kampung Bawah, wilayah Kameloh Baru yang berada di tepian Sungai Kahayan.

Kemudahan akses dinilai dapat mendukung aktivitas warga, terutama dalam memasarkan hasil produksi dari daerah tersebut. Letak kampung bawah yang berada di kawasan pinggir sungai dan cukup jauh dari pusat aktivitas membuat masyarakat membutuhkan sarana akses yang lebih memadai. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mendistribusikan hasil yang diproduksi masyarakat setempat. Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi mengatakan, dengan tersedianya akses yang lebih cepat dan murah, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah menjual maupun menyalurkan berbagai hasil produksi dari kampung bawah. Hal ini juga diyakini dapat membantu meningkatkan perputaran ekonomi serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi warga. Sementara itu, pendengar RRI Palangkaraya yang bergabung dalam program Halo RRI, yakni warga Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Lense, mengatakan bahwa kondisi infrastruktur jalan utama Kabupaten Katingan mengalami kerusakan karena dilewati angkutan sawit. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, Kulo Bahari, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Kelapa hari, kalau kita berbicara soal budaya nih, mungkin yang langsung terbayang adalah tarian tradisional, pakaian adat, musik daerah, atau berbagai tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi pernah nggak sih kita nih berpikir seperti apa sih budaya di mata anak muda sekarang? Apakah budaya masih menarik untuk dipelajari atau dibanggakan? Atau justru harus dikemas dengan cara yang lebih kekinian supaya semakin dekat dengan generasi muda. Nah, Kelapa Hari di obrolan budaya Perempat RRI Palangkaraya, kali ini kita akan mengobrol santai nih tentang bagaimana anak muda melihat, mengenal, dan juga ikut menjaga budaya daerah di tengah perkembangan zaman dan tren media sosial. Tema obrolan kita hari ini adalah budaya kekinian, anak muda punya cerita. Dan sudah ada dua mahasiswi yang akan berbagi cerita dan pandangannya nih tentang budaya dari sudut pandang anak muda. Sudah hadir bersama kita Titin dan juga Kalila. Halo Titin dan juga Kalila, apa kabar hari ini nih?
3: Baik.
2: Oke. Makasih ya sudah bergabung bersama aku Widi di Perempat RRI Palangkaraya.
4: Sama-sama Kak.
2: Nah, di obrolan kita siang hari ini nih, boleh kenalan dulu gak sih dengan sahabat RRI ya, khususnya Perempat RRI Palangkaraya. Sekarang kuliah di mana dan kesibukannya apa aja nih?
4: Oke, aku dulu ya. Oke. Kenalin, nama aku Kalila Nurjana Tosipa. Aku mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Okay. Jadi kesibukannya kuliah gitu, Kak. Iya.
5: Kalau aku Titin, aku dari Universitas Muhammadiyah juga, prodi Ilmu Komunikasi. Untuk kesibukan sekarang kuliah juga sih.
6: Enggak, Neng. Ini libur tapi tetap ada kegiatan di luar gitu nah, Kak.
2: Iya,
6: gitu.
2: Berarti tetap produktif gitu ya.
6: Iya, betul.
2: Enggak cuma kayak rebahan gitu kan.
6: Betul.
2: Nah, sekarang kita mulai memasuki obrolan kita nih. Kalau dengar kata budaya ya, hal pertama yang langsung muncul nih di pikiran Titin dan Kalila itu apa?
4: Kalau dari aku ya, yang muncul langsung di kepala tuh identitas, Kak. Karena budaya tuh bukan soal barang kuno aja. Bisa juga kita nih kan dari Kalimantan ya. Ya berarti identitas kita dari Kalimantan Tengah gitu, Kak. Budaya kita nih punya budaya di Kalimantan Tengah tersebut, Kak. Begitu. Begitu sih kalau kata aku, okay. Identitas.
2: Itu dari pikirannya Kalila ya.
4: Iya. Betul.
6: Kalau dari aku itu menurut aku kebiasaan kita sehari-hari. Karena budaya itu lebih dekatnya dengan kita yang sehari-hari. Maksudnya kayak kita ngomong, kita ngobrol, kita makan atau makanan gitu makanan. Yang dekat sama kita sehari-hari itu menurut aku budaya.
2: Iya, karena kan ibaratnya itu. Kayak kita ngobrol itu menggunakan bahasa daerah gitu. Kita juga apa ya namanya ya, mewariskan juga, meneruskan warisan budaya leluhur kita gitu kan.
6: Betul.
2: Nah, terus kalau menurut kalian nih, anak muda sekarang nih masih peduli gak sih sama budaya daerah?
4: Kalau aku pribadi sih masih peduli ya, Kak. Kalau aku tuh masih suka nari, masih kayak aku sebenarnya gak terlalu bisa pakai bahasa daerah ya. Cuman aku tuh kalau orang ngomong tuh paham, cuma aku gak bisa ngomongnya. Jadi aku tuh sebenarnya suka kalau dengerin orang ngomong saat ngomong dengerin orang ngomong pakai bahasa daerah gitu kak kalau okay. dari aku ya.
2: Sama berarti kayak aku nih ya, kayak kita nih ngerti nih ya orang tuh ngomong apa gitu ya.
4: Iya benar.
2: Tapi kayak kita buat ngucapin itu susah gitu kan.
4: Gak pengen okay, tahu.
2: I see.
4: Iya.
6: Kalau aku masih peduli, cuman cara kepeduliannya sih yang beda kak dengan orang-orang sebelumnya. Maksudnya kayak dengan ayah ibu kita sebelumnya, kakek nenek kita sebelumnya gitu. Jadi cara kepedulian kita itu yang beda gitu. Peduli tetap, tapi caranya aja yang beda gitu.
2: Oke. Nah, kalau ngomongin budaya Kalimantan Tengah nih, budaya apa yang paling dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari?
4: Kalau aku ya yang paling dekat tuh jelas bahasa daerah ya kak, sama kuliner. Karena kalau di kampus atau nongkrong tuh sama temen tuh logat Kaltengnya tuh ada gitu kan. Itu yang jadi yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari gitu kak, dari teman-teman yang pakai logat Kalteng, entah entah dari logat-logat Dayak lainnya kayak gitu kak gitu.
6: Okay. Kalau di aku ini sebenarnya waktu kecil sih, kalau sekarang tuh enggak. Kalau waktu kalau aku tuh tradisi kak, karena di tempatku masih ada kayak orang-orang yang tiwa, terus kayak apa sih penguburan itu, penguburan yang orang-orang keharingan biasanya itu masih ini banget di tempat kami, masih kental banget masih dengan kental. Budaya itu. Okay. Betul,
2: masih dilakukan gitu ya sampai sekarang.
6: Betul.
2: Oke. Okay. Nah, Titin dan Kalila sendiri sejak kecil sudah dikenalkan budaya daerah atau justru baru semakin mengenalnya ketika kuliah nih?
4: Kalau aku sih kalau yang kenal banget tuh pas masuk kuliah, karena aku ngerantau di sini ya, otomatis tuh banyak tuh orang yang budayanya tuh lebih kental gitu daripada aku. Aku tuh udah tahu, cuman ya kayak tahu doang gitu, kayak mungkin cuma bahasanya doang gitu. Kalau pas kuliah tuh udah tahu kayak oh ini tradisinya gini, oh ternyata ada tradisi ini ya kalau di Kalimantan ya gitu kak. Di kuliah sih kalau
6: ke aku sebenarnya kalau mengenal banget itu tuh waktu gede. Kalau waktu kecil tuh, kan waktu kecil di tempatku tuh ada tradisi-tradisi yang aku bilang tadi ya kak, yang kayak tiwas segala macam tuh. Aku mikirnya kayak itu udah hal biasa gitu tuh, nah kayak ya udah, tapi nggak ngerti itu apaan gitu. Jadi kayak nggak paham itu budaya tradisi di daerah kita gitu. Tapi pas gede baru
2: paham gitu ya.
6: Pahamnya sih dari diri sendiri juga sih. Kadang kalau misalnya ini baru nanya ke orang tua gitu.
2: Okay. Tapi udah dari kecil udah memang sudah diajarkan sebenarnya, sudah tahu gitu kan, sudah ada di lingkungan sekitar kita.
6: Iya, betul.
2: Nah, kalau menurut kalian nih apa sih yang bikin anak muda ini tertarik dengan budaya lokal dan apa yang justru bikin mereka kurang tertarik juga?
4: Mungkin kalau dari aku ya yang bikin mereka tertarik tuh mungkin kayak kalau dari aku pribadi ya kayak lihat ya orang lagi entah ritual apa gitu, pasti kayak itu mereka ngapain ya gitu, penasaran deh, pengen tahu gitu. Jadi mungkin cari tahu mungkin gitu kan. Jadi itu sih kalau kata aku yang bisa bikin mereka tuh penasaran. Kalau dari yang mereka udah nggak penasaran lagi ya gitu tentang budaya tuh, mungkin karena mereka mungkin ya mereka kayak ya udah sih ngikutin zaman sekarang gitu, ya udah enggak terlalu nganuin budaya gitu, ya udah ngikutin sekarang gitu aja sih mungkin.
6: Kalau aku apa yang bikin anak muda sekarang tertarik dengan budaya lokal kita, menurut aku tradisinya yang unik sih kak gitu, karena kan kita unik ya, nggak lebih unik tapi sama lah dengan yang lain gitu tuh. Nah, cuman kalau misalnya kalau orang lain lihat unik banget sih. Gitu. Itu menurut aku uniknya. Tapi kalau misalnya yang bikin kurang tertarik sejauh ini enggak sih kalau di aku pribadi. Menurut aku hal-hal yang berbau budaya kita di Kalimantan Tengah ini sangat-sangat menarik. Dan itu masih belum tereksplor semua, baru sebagiannya aja gitu. Kita belum tahu di kayak di daerah lain atau di daerah kakak gitu, aku nggak tahu ada tradisi apa gitu yang unik gitu.
2: Tentunya kalau di daerah aku ya di Kapuas ini ya, yang banyak umat Hindunya itu ada ngaben namanya, itu sama seperti tiwah juga barang lebih upacara kematian gitu. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa budaya lokal itu dianggap kuno nih atau kurang keren dibandingkan budaya yang sedang viral di media sosial?
6: Kalau dulu ya, waktu belum luas nih pemikiran, dulu mikirnya kayak apaan sih gitu, itu dulu. Cuman sekarang semakin ininya zaman, menurut aku malah sangat-sangat menarik banget budaya kita. Apalagi kayak barang-barang dari kita yang kayak bahala dan segala macam itu yang bisa bikin yang kita bisa bikin jadi fashion yang menarik gitu. Apalagi kan kami anak muda nih fashionable banget ya gitu. Jadi sekarang itu tuh sangat-sangat menarik banget dan nggak pernah terpikirkan untuk kuno lagi gitu.
2: Meskipun ibaratnya barang-barangnya itu ibaratnya kuno gitu, tapi ternyata manfaatnya segala itu enggak terkikis oleh zaman,
6: iya,
2: gitu kan?
6: Betul, betul banget, setuju kak.
2: Nah, kalau budaya daerah nih dikemas lebih kekinian, menurut kalian anak muda bakal lebih tertarik nggak nih?
6: Kalau aku pribadi tertarik, karena aku adalah anak muda itu, okay. Yang kayak merasa tertarik dengan hal-hal yang dikemas dengan kekinian, apalagi kalau di share-nya melalui TikTok udah kayak penasaran abis gitu. Terus
2: nontonnya POMO sampai selesai gitu kan.
6: Betul. Apalagi kan anak muda sekarang tuh POMO ya, Kak. Fear of missing out gitu kan. Nah, aku salah satu anak muda itu yang POMO. Jadi aku kayak masa orang lain aja yang masa orang lain lebih mengenal tempat kita sendiri tapi kitanya enggak gitu. Jadi aku orang POMO itu yang nggak mau ketinggalan juga, gitu.
2: Pokoknya kita harus ikutan gitu ya, apa yang lagi tren gitu kita ikutin aja gitu kan.
6: Betul.
2: Mas Ali. Orang sudah bikin nih, kita masa belum gitu kan?
6: Kita enggak. Betul.
2: Oke, dari Kalila ada tanggapan gak nih?
4: Kurang lebih aja sih kak, kayak punya Titin juga, kayak gitu juga sih kurang lebihnya, gitu aja kak.
2: Oke. Nah sekarang kan apa-apa viralnya lewat TT gitu kan, atau IG gitu kan. Menurut kalian nih, media sosial bisa jadi cara yang efektif gak nih buat mengenalkan budaya, khususnya budaya Kalimantan Tengah?
4: Kalau kata aku sih sangat-sangat efektif sih kak. Karena banyak ya orang yang luar dari Kalimantan tahu, wah ini ternyata masakan Kalimantan. Wah yang dikira mereka itu masakan mereka, sebenarnya itu masakan kita. Jadi tahu dari Instagram tersebut, dari TikTok tersebut, begitu sih kak.
6: Aku juga sama menurut aku sosial media sangat-sangat efektif untuk menyebar luaskan tentang budaya kita gitu. Karena penyebaran melalui sosmed sekarang itu benar-benar pesat banget.
2: Cepat viralnya gitu ya.
4: Benar.
6: Terus bisa diakses
2: oleh semua
6: halayak ramai umur gitu.
2: Terus apa lagi nih? Kadang kalau misalnya kita memang menyebarkan sesuatu melalui media sosial gitu ya, memang kayak cepat, dalam istilah sekarang FYP gitu ya. Nah itu membuat apa yang kita kontenkan, apa orang yang kontenkan tentang budaya atau tarian, masakan gitu kan, atau alat-alat musik tradisional, kita bahkan bisa jadi lebih tahu gitu ya. Yang dari awalnya kita nggak tahu jadi tahu gitu kan.
6: Betul.
2: Nah, misalnya nih, tarian, musik, kuliner, pakaian tradisional, atau bahasa daerah mana nih yang menurut kalian paling gampang dibuat menarik untuk anak muda?
4: Kalau dari aku sih, tarian ya kak.
2: Tarian.
4: Karena aku suka menari, gitu. Aku penari juga. Jadi menurutku bisa dari situ sih kalau kataku. Karena kan banyak ya anak muda tuh yang suka ngedance, suka menari. Jadi kemungkinan bisa sih dari sudut tari kalau kata aku.
2: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Titin sendiri nih, dari sudut mana nih?
6: Kalau aku bakal milih 3.
2: Okay. Salah satunya pasti kuliner gitu kan?
4: Betul.
2: Sudah saya duga ya.
6: Betul. Kuliner, terus pakaian tradisional atau kayak batik tradisional kita, habis itu sama bahasa daerah. Menurutku sekarang yang lumayan ini tuh bahasa daerah sih kak. Soalnya di sosmed sekarang sudah banyak orang-orang yang mulai ngomong pakai bahasa kita sendiri. Yeah. Terus orang-orang kayak, eh ini bahasa apa sih? Translatein dong gitu. Jadi kayak sangat-sangat menarik untuk dikenalkan ke orang luar gitu. Tapi jangan diplesetin ya artinya.
2: Kadang orang kalau misalnya bikin konten ya pakai bahasa daerah, itu ada translitannya sudah sekarang. Itu bagusnya sekarang di sosial media tuh seperti itu ya.
4: Iya, benar.
2: Jadi orang yang enggak tahu bahasa daerah kita, mereka jadi ngerti juga, oh ini toh yang mereka omongin gitu kan.
6: Betul.
2: Memang kalau untuk bahasa daerah juga memang kayaknya lebih diminati juga untuk para peminat penonton itu kan.
6: Betul, bahkan ada yang jadi sound viral.
2: Betul-betul, lagu-lagunya pun juga ikut viral ya.
6: Iya benar, setuju kak. Banyak banget sekarang udah lagu-lagu lagu-lagu kita nih yang viral di khalayak orang banyak gitu.
2: Oke. Nah, kalian pernah gak melihat konten budaya lokal yang menurut kalian keren nah ya, dan juga bikin jadi lebih tertarik mengenai budaya sendiri?
6: Kok hening ya? Mungkin sekilas aja sih kak. Nggak pernah yang kayak ini banget. Cuman biasanya paling konten ini aja sih, masakan daerah gitu aja. Seperti itu.
4: Ya, aku juga
6: itu yang sering biasanya.
4: Ya, aku juga FYV-ku juga yang lewat juga masakan-masakan kita gitu. Kalau aku masakan juga gitu kak.
2: Oke, ternyata lebih banyak kuliner gitu ya.
4: Benar.
2: Kuliner tradisional atau referensi cara masak gitu ya.
6: Betul.
2: Apalagi lewatnya malam-malam.
4: Bikin lapar ya.
2: Hati-hati itu bikin gendut nanti ya.
4: Iya.
2: Nah, menurut kalian nih, gimana caranya supaya budaya lokal itu bisa viral tanpa kehilangan nilai dan juga makna aslinya nih? Karena kan orang kadang pengen viralnya aja ya, tapi untuk maknanya itu mereka sisihkan gitu.
6: Menurut aku riset aja sih kak, riset. Riset. Jadi jangan kayak hanya ngejar viralnya aja tanpa riset gitu, tanpa data gitu.
4: Kayak mungkin biar kayak lebih naik gitu ya. Mungkin kontennya tuh pas acara-acara yang emang itu nggak pernah orang lihat, kalau emang diperbolehkan diperlihatkan di media sosial begitu kan. Jadi mereka tuh tahu, entah juga di situ tuh menurutku dijelaskan juga ini ngapain, jadi kita tuh tahu bukan cuma kayak konten gini-gini aja gitu. Nah maksudnya kak gitu.
2: Betul. Okay. Kalau dibandingkan dengan kegiatan atau tren kekinian lainnya nih, apa yang membuat kegiatan budaya itu menarik untuk diikuti anak muda?
6: Apa ya? Kalau Kalila?
4: Apa ya yang tertarik diikutin anak muda ya? Mungkin kembali lagi ke tarian ya kak. Kalau aku kembali ke tarian, karena aku tuh di sini juga lagi cari sanggar gitu kak. Terus di FYV-ku tuh FVP. Pokoknya beranda TikTok itu lewatnya mereka yang nari gitu kak, gitu-gitu.
2: Karena mungkin kamu keseringan mencari tarian gitu ya.
4: Bener, terus ku like, terus masuklah terus-terus.
2: Akhirnya
4: mereka
2: muncul-muncul terus mereka.
4: Ya, bener
6: sekali. Kalau aku kayaknya kegiatan budaya-budaya gitu sih kak. Karena itu jadi kesempatan buat kita bisa ketemu orang banyak dari berbagai daerah juga bisa dibilang gitu. Terus ada unsur sosialnya juga, bukan cuman soal budaya aja gitu.
2: Oke. Kalau menurut Titin dan Kalila, tantangan terbesar anak muda nih dalam melestarikan budaya saat ini itu apa aja ya?
4: Kalau dari aku ya tantangannya tuh buat kami
2: Gen Z ya?
4: Iya, buat kami Gen Z tuh tantangan buat melestarikannya tuh kayak kita tuh kan Gen Z ya. Jadi kita tuh belum tahu kayak cerita sebenarnya tuh gimana gitu. Cari kita tuh harus cari dulu dari nenek moyang kita buat tahu kayak oh ternyata gini, oh ternyata gini. Terus kalau kita udah tahu kan ternyata ceritanya gini baru mungkin bisa gitu. Kalau nggak punya kan kayak nggak punya narasumber gitu nak, kak. Nggak punya narasumber buat kami melanjutkan melestarikan tersebut susah juga karena kami kurang tahu gitu ya. Jadi harus ada yang jadi narsumnya gitu biar okay. bisa.
2: Jadi kita gitu. Tuh harus punya narasumber terpercaya yeah. juga, gitu kan?
4: Nenek-nenek zaman dulu,
2: betul yeah. dari orang tua kita terdahulu.
4: Gitu kan?
6: Kalau tantangan terbesarnya buat Gen Z sekarang itu benar kata Kalila itu juga salah satunya. Terus kadang tuh menurut aku tantangan terbesar itu ya rasa malas buat ngeriset sesuatu karena apa tuh pasti kayak aduh nanti aja deh gitu. Jadi semuanya itu tertunda gitu. Menurut aku gitu sih kak, rasa malas sama kurang riset dan kurangnya pengetahuan itu.
2: Oke. Tadi ada tersenggol nih oleh Kalila kan. Nah, melestarikan budaya itu harus selalu dengan ikut sanggar atau tampil di panggung atau ada cara lain yang lebih sederhana?
4: Kalau aku pribadi sih kak, dari situ sih kak, kalau
2: ya ikut
4: dari sanggar dulu. Kalau misalnya kita sendiri tuh kayaknya bisa aja, cuman
2: kurang
4: karena,
2: semangat
4: ya, karena sendiri kayak nggak ada yang nyupport gitu, kayak nggak bareng-bareng. Kalau misalnya ngikut sanggar gitu kan ada kayak yang ngelatihin gitu. Kalau misalnya kita sendiri mungkin kayak sendiri aja latihannya gini gitu kak. Menurut aku gitu sih.
6: Betul, setuju banget. Menurut aku juga sanggar tuh salah satu cara melestarikan tempat untuk melestarikan budaya. Karena apa sih kalau misalnya melalui media sosial ya, kalau enggak ada teman tuh itu balik lagi ke rasa malas terus kayak bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya melalui sanggar atau tampil di panggung, itu bisa bareng-bareng terus bisa
2: bikin jadi semangat juga motivasi
6: betul.
2: Untuk diri sendiri biar lebih bagus gitu kali ya.
6: Betul, itu sih menurut aku kak salah satunya sanggar sangat efektif.
2: Oke, okay, ya, berarti gitu. Memang harus ikut sanggar gitu ya biar ada yang ngelatih juga.
4: Iya benar.
2: Nah kalau kalian nih boleh mengubah satu hal supaya budaya Kalteng ini lebih dekat dengan anak muda, apa yang kak ingin kalian ubah?
6: Mungkin cara penyampaian tentang budayanya agak lebih kreatif
4: ya, gitu. biar kita tuh nggak bosen gitu ya. Kita
6: betul.
4: Tuh kan Gen Z tuh cepet bosen kalau ya kayak gini aja gak ada yang menarik kayak ya, gitu
6: betul. Apalagi kalau misalnya diinin ke media sosial gitu sih
4: benar
6: pokoknya
4: nah.
6: harus dikemas secara kreatif
4: ya.
6: Buat iniin anak-anak muda.
4: Anak-anak muda biar okay. mau memikat.
2: Intinya juga harus kreatif juga ternyata ya.
4: Gitu.
2: Supaya orang-orang terutama Gen Z ini tidak bosan.
4: Benar.
6: Jangan terlalu formal santai
2: ya,
6: aja.
2: Iya, betul. Sama kayak kita sekarang ya, ketawa-ketawa gitu kan. Nah, terakhir nih, apa pesan Titin dan juga Kalila untuk teman-teman sebaya supaya enggak malu nih mengenal dan menunjukkan budaya daerah sendiri?
4: Kalau dari aku sih kayak kalian tuh sebenarnya nggak usah malu gitu. Kalian nggak tahu di Kalteng dan di budaya kita itu tuh sebenarnya tuh banyak hal yang kalian harus eksplor. Banyak kayak hal yang belum kalian tahu. Jadi kalian coba ubek-ubek lagi deh. Aku sendiri aja masih belum ini ya, masih belum terlalu banyak tahu tentang budaya kita gitu. Masa kalian nggak tertarik sih gitu kak?
6: Kalau aku, kita bisa ngikutin perkembangan zaman, tapi nggak boleh meninggalkan akar budaya kita. Setelah itu, mulai aja dulu mengenal budaya sendiri. Habis itu, baru kita bagiin ke orang lain dengan cara hal yang lebih positif. Gitu.
2: Oke, bermanfaat sekali nih pesan-pesannya. Nah, nggak terasa nih, dialog kita sudah kurang lebih 30 menit nih.
4: Iya,
6: aduh, kurang lama nih, Kak.
2: Iya, karena waktunya juga ya sudah sampai sini gitu kan. Oke, Kelapa Hari, dari cerita narasumber kita Titin dan juga Kalila, kita bisa melihat bahwa budaya ini sebenarnya nggak harus selalu identik dengan sesuatu yang kuno nih atau jauh dari kehidupan anak muda. Budaya bisa hadir lewat cara yang lebih kreatif dan kekinian, termasuk melalui media sosial, kegiatan kampus, komunitas, fashion, musik, sampai berbagai aktivitas sehari-hari. Yang paling penting nih Kelapa Hari, bagaimana kita sebagai generasi muda tetap mengenal akar budaya sendiri, bangga menggunakannya, dan ikut mengenalkannya kepada orang lain. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas orang-orang yang berkecimpungan di bidang seni dan budaya. Anak muda juga punya ruang dan peran yang besar untuk membuat budaya tetap hidup dan terus berkembang. Terima kasih banyak nih untuk Titin dan juga Kalila yang sudah berbagi cerita dan pandangan bersama Kelapa Hari Perempat RRI Palangkaraya hari ini.
4: Sama-sama.
2: Semoga ya obrolan kita bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya.
4: Amin.
2: Untuk semakin dekat dengan budaya daerah. Dan untuk Kelapa Hari Perempat RRI Palangkaraya, jangan pernah malu dengan budaya sendiri. Karena budaya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas kita hari ini dan cerita yang akan kita terus ke generasi berikutnya. Saya Widiasih bersama kedua narasumber kita, Titin dan juga Kalila, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan budaya Perempat RRI Palangkaraya berikutnya. Tetap bangga dengan budaya kita, tetap kreatif dan terus berkarya. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Baik, kulapa hari nggak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Barat, dan saatnya saya Widiasi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi kulapa hari jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palangkaraya, karena setelah ini akan ada rekan Suneta yang menemani kulapa hari tentunya dengan program kesayangan kita yaitu Badengkoy. Dan saya Widiasi pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Ketukan 4 kali, pertanda bencana alam. Ketukan 5 kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan 6 kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Hui, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah ini radio jika, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Ika jika.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita amak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye manapa mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulopari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BIPOM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah kembali melaksanakan program sejuta vaksin HIV, maksud kami vaksin HPV, dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada ratusan peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk preventif dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan khususnya dari resiko kanker serviks. Salah seorang peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis pun berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan karena lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat di BIPOM di Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan vaksin HPV dosis ketiga. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Kula bari tabe salamat lingun alatai salam sehujud karende malempang adil kata linu bacuramin kasaruga basengat kaju bata arus arus arus. Selamat sore kula pahari, yang pastinya selamat datang di Jumat yang penuh semangat ya. Buat pahari yang baru pulang kerja nih atau masih menunggu beberapa menit lagi akan berakhir dan akan pulang ke rumah gitu ya. Baru selesai kuliah juga dan masih di perjalanan atau mungkin lagi rebahan sambil menikmati suasana sore, apapun aktivitasnya kelapa hari, semoga hari ini tetap berjalan dengan lancar ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung minggu nih ya, di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Tapi jangan buru-buru bilang akhirnya weekend gitu ya, karena masih ada waktu buat menikmati sore Jumat dengan santai kelapa hari. Yuk, kasih sedikit apresiasi buat diri sendiri karena sudah melewati hari-hari yang penuh aktivitas gitu ya. Nah, yang penting sore ini jangan lupa jaga kesehatan. Cukup minum, jangan lupa makan. Dan kalau masih di perjalanan, tetap hati-hati ya kalau pahari. Buat pahari yang berkendara gitu ya, santai saja, gak perlu terburu-buru mengejar waktu. Keselamatan tetap nomor satu ya. Oke, temani sore Jumat Anda pahari bersama kami RRI Pro 4 Palangkaraya. Kita bakal ngobrol santai, berbagai informasi, menemani perjalanan dan tentunya menghadirkan lagu-lagu pilihan yang bikin suasana sore makin asik ya. Untuk Kulo Pahari, sesaat lagi langsung kami hadirkan program Badengkoy berikut ini untuk Anda.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 20040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Pagi hari dimanapun Anda berada, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menjumpai Anda ya di program Badengko Spesial Request Lagu-Lagu Dangdut. Iya, sudah ada satu yang bergabung nih ya, penelpon pertama Adjalanis dari Sambas, Kalimantan Barat. Nih lama gak gabung, kita tanya-tanya dulu kabarnya gimana ya. Halo, selamat sore Lanius.
1: Selamat sore Bedengkoy. Pro Dangdut adalah kita Mbak Soneta. Udah lama anak kita enggak komunikasi bener, nih Mbak Soneta.
0: Benar. Itu yang pertama ya. Kali aku tanyain kabar dulu. Gimana kabarnya?
1: Oh, puji Tuhan aman. Ini aman, cuman ada kabut asap juga nih. Oh. Nah, cuman ada kabut asap nih.
0: Asap juga di sana.
1: Begitu.
0: Ya?
1: Iya, kalau di Palangkaraya
0: luar biasa asapnya sudah agak sedikit tebal.
1: Oh gitu. Karena sampai ini Mbak, sampai ke negara
0: Malaysia.
1: Tetangga kita tuh, Malaysia. Sampai ke situ juga sampai banyak ngeluh-ngeluh juga begitu ya.
0: Karena mereka semua iya, karena mereka tidak memiliki hutan yang luas, hanya memiliki bangunan gedung, jadi mereka terkena imbasnya.
1: Itulah.
0: Mohon maaf ya untuk tetangga, negara tetangga kita, karena ini bukan kita inginkan juga ya, bukan hal yang kita inginkan karena cuaca memang di sini lagi musim panas gitu ya.
1: Memang informasi itu sampai ke media sosial begitu. Cuman gini, cuman kita juga harus jeli dengan ke media sosial. Terkadang kan ada berita-berita hoax, berita bohong. Jadi kita juga harus mencermati dengan bijaklah kita menyikapi oleh media sosial. Kadang orang kan dipelintir gitu informasi-informasi itu. Hati-hati itu ya. Harus itu kita perhatikan betul-betul, jangan sampai termakan hoax-hoax. Kita kalau kita percaya, hati-hati itu. Karena tidak informasi itu tidak semua yang benar. Betul. Gitu. Banyak hal ya informasi-informasi itu.
0: Jadi yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah berdoa supaya turun hujan. Iya. Itu yang paling utama. Kalau hujan turun, tidak akan terjadi titik api seperti itu. Kalau berkepanjangan, nggak ada hujan ya. Kita semua kena dampaknya. Jadi Lanius bisa berdoa untuk turun hujannya dari sana ya.
1: Amin. Nah, kita kita berbagi untuk Lanius.
0: Oke, siap. Lagunya apa ini?
1: Lagunya ini dari sebenarnya ini kan lagunya aslinya lagu Maggie Chat nih ya. Nah, ini saya mau request lagu dari Crystal ya, judulnya Aku Semut Merah.
0: Aku Semut Merah.
1: Iya, ini lagu dari Maggie Chat ya. Ya, tapi di aransemen ulang oleh
0: Aku Semut Merah.
1: Ya.
0: Aku Semut Merah. Kita cari dulu ya. Kirim salamnya?
1: Iya, salamnya buat Mbak di biasa saja lah. Tetap semangat. Semoga Mbak Suneta selalu. Gimana kabarnya ini? Siapa? Mbak siapa namanya tuh dulu Pak yang dulu yang lalu berhenti dia gabung tuh yang berhenti siaran tuh siapa namanya?
0: Siapa ya? Banyak yang berhenti dan masuk.
1: Nana kah?
0: Oh, Mbak Nana. Nana Tosi, Tosi. Dah. Ya, pokoknya Nana. Gitu. Kenapa? Ada apa?
1: Salamkan buat beliau ya.
0: Oke, semoga beliau mendengarkan ya.
1: Iya, siap. Oke, lagunya muncul.
0: Siap, lagunya sudah ada? Siap. Ada.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore. Prodangdut adalah kita Bedengkoy.
0: Iya, terima kasih kembali Lanius yang sudah bergabung dari Sambas ya. Dari Sambas, Kalimantan Barat nih, negara provinsi tetangga ya. Sudah memilihkan lagu untuk kita spesial di sore hari ini, kayaknya penggemar rocker kita nih mewarnai dangdut kita di Indonesia. Oke, kita akan dengarkan bersama nanti ya lagu yang dipilih Alanius bersama Crystal dengan Aku Semut Merah nih ya. Kita akan dengarkan bersama-sama. Ya, untuk kelompok yang pengen bergabung kembali silakan, masih dibuka line telepon 0536-3235-969 atau mau di WhatsApp juga boleh ke si teman kita Lanius tadi ya, 0811-520-1233. Sekali lagi 0811-520-1233.

pagi kelopak hari, balik lagi di program Badengku Spesial Request Lagu-lagu Dangdut ya di sore hari ini. Dan kita akan adakan dua, kita akan buka dua sesi ya. Dan ini adalah sesi pertama. Oke, kelopak hari untuk hari ini sesi pertama ya, sedang kita live-kan gitu ya. Silakan tuh kelopak hari boleh bergabung di 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133. Boleh banget nih ya. Kami tunggu kebersamaan Anda kelopak hari.

Oke, gula pari nampaknya belum ada yang bergabung nih ya. Kita hadirkan aja dulu beberapa lagu nih ya di sore hari ini, menemani aktivitas sore Anda dalam berkendaraan gitu ya. Menemani Anda di sore hari ini, langsung saja nih dia lagunya.

0: panas banget. Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
1: Itu efek dari El Nino.
0: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
1: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
0: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
1: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan, susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
0: Berarti kita harus mulai waspada dong?
1: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

0: kepo, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
4: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
3: Wah, biasanya susah dibangunin.
4: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
3: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
4: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
3: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
4: Betul. Kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
5: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Oke, kalau hari balik lagi Suneta nih ya, masih di program spesial request dangdut Indonesia, lagu dangdut Indonesia barengko ya untuk kamu semua. Kalau hari kami tunggu kebersamaan Anda yang pastinya di sore hari ini di sesi yang pertama hingga ke pukul 16 ya. Nanti kita akan jeda sedikit ya, sebentar 3 menitan gitu ya, akan ada berita mahalau dulu baru kita lanjutin kembali di sesi yang kedua program Badengkoy ya. Untuk kelapa hari kami tunggu kebersamaan Anda dan kita masih membuka line telepon 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811520133.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Kulapan hari Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menghadiri penandatanganan berita acara serah terima hibah pemberian penghargaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan juga mengikuti kuliah umum dan menghadiri kuliah umum di Aula Cengtinyang, lantai 2 kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut menjadi momen memperkuat sinergi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Narkotika Nasional dalam upaya P4GN sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkotika. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Mada Rostanto, mengatakan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh pihak sesuai dengan peran masing-masing.

Mada menegaskan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Sementara itu, Kepala BNN Republik Indonesia Suyudi Ariyoseto menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Lenyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Bading Koi.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

di sesi yang kedua program Badengo spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Silahkan ya, kita buka kembali di line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan ingin memilihkan lagu dan juga ingin mengirimkan salam-salam gitu ya di sore hari ini. Semoga tetap sehat ya, walaupun cuaca tidak mendukung, sepertinya cuaca kabut asap di luar sana ya. Jangan sering-sering keluar aja gitu.

Untuk lo pari yang masih berada di jalan nih ya, menuju ke rumah masing-masing, boleh banget kita hadirkan lagu dangdut untuk Anda ya, menghibur di suasana sore ini yang lagi bersantai juga bersama keluarga ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Kulo Pari masih bersama kami Perompet Suara Budaya Palangkaraya di program Badengko Special Request Lagu-Lagu Dangdut yang pastinya sudah beberapa lagu dangdut kita hadirkan nih ya. Di bersamaan kita hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada 30 menit ke depan tentunya untuk menemani aktivitas sore Anda, Kulo Pari, yang sedang menikmati ya, suasana sore ya, sambil mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Nampaknya sudah ada yang bergabung di line telepon ya, kita coba terima dulu di 0536323569. Halo, selamat sore Mbak Dengkoy.
1: Halo, selamat sore Mbak Soneta.
0: Iya, Tazudin ya?
1: Benar sekali.
0: Oke, apa kabar nih Tazudin?
1: Aku sehat, alhamdulillah.
0: Amin.
1: Mbak Soneta gimana?
0: Oh, sehat juga.
1: Nah, mantap. Baguslah.
0: Oke, cariin lagu dulu, apa?
1: Oh, dipilihin aja deh sama Mbak Soneta lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja deh. Buat Mbak Sonetanya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Soneta.
0: Terima kasih.
1: Dan selamat sore, sampai jumpa.
0: Selamat sore juga Tazudin, sudah bergabung melalui line telepon. Ini pendengar kita setia banget gitu ya, Tazudin nih dari Sulawesi. Jauh banget nih Kulo Pahari. Oke, kita hadirkan nih satu lagu ya. Udah apa ya, dikasih titah dan mandat gitu ya, dipilihin sama penyiarnya. Ini selera penyiar berarti ya. Oke, yang pastinya sore hari ini kita coba dengerin lagu ini ya, dari karyanya Ida Laila. Kelapa hari karyanya Ida Laila, Bunda Ida Laila, dengan judul Suara Hati ya. Oke, Suara Hati tapi lagunya cover gitu ya, cover. Kita dengerin bersama Ida Laila Suara Hati berikut ini, versi India ya. Ini keren banget loh lagunya. Baik, untuk Anda Kulo Pahari pecinta India nih, Suara Hati versi India untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Badengkoy tentunya sore hari ini.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Enggak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo ke Kulo Pak Hari. Gak kerasa banget ya, kita hampir di penghujung acara nih, program Badengkoy spesial rockes lagu-lagu dangdut Indonesia. Ya kurang lebih 6 menit ke depan ada dua lagu bahkan nih ya sebagai tembang penutup, tapi gak sempat ya dua lagu, satu lagu aja kayaknya. Bersama Eva Davista dengan Ketelusan. Untuk Anda semua, selamat sore, sampai jumpa.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Pulau Pahari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Narkotika Nasional BNN, jajaran Provopimda, Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN, serta berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di bumi Tambun Pungai. Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba menegaskan bahwa pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tugas seluruh komponen masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan narkoba merupakan musuh bersama karena dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan tetapi juga merusak masa depan generasi muda, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Agustiar juga mengajak kepada masyarakat memperkuat ketahanan keluarga serta menjadikan sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, desa, dan kelurahan sebagai lingkungan yang mampu melindungi masyarakat dari pengaruh narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menyebut ancaman narkoba semakin kompleks di tengah persiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Secara nasional, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11% atau hampir 4,5 juta jiwa. Dengan kelompok usia 15 hingga 24 tahun menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam.
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Yang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Wah, asik nih yang baru mudik dari Ambon. Pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Pulau Pahrina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini kami hadirkan satu informasi ya, terkait destinasi wisata yang ada di mancanegara. Kali ini kita akan berkunjung ke negara Rusia, Pulau Pahari. Kalau ngomongin Rusia, mungkin yang langsung terbayang adalah kota-kota megah, bangunan bersejarah, musim dingin, atau hamparan salju yang luas, Pulau Pahari. Tapi ternyata Rusia ini juga mempunyai destinasi alam yang luar biasa dan menyimpan cerita panjang tentang bumi kita ya. Salah satunya adalah Danau Baikal yang berada di kawasan Siberia. Ya, Danau Baikal ini bukan sekedar danau biasa Pahari ya. Tetapi tempat ini juga dikenal sebagai salah satu danau terdalam di dunia sekaligus salah satu danau tertua juga yang ada di bumi ini. Airnya begitu luas, membentang di antara pegunungan dan hutan Siberia. Karena ukurannya yang sangat besar, Baikal ini bahkan sering terasa seperti lautan air tawar, seperti itu ya. Dan menariknya lagi, suasana Baikal ini bisa berubah sangat drastis mengikuti musim ya. Ketika musim dingin tiba, permukaan danau dapat membeku dan menciptakan pemandangan yang unik. Lapisan es yang terbentuk bisa terlihat sangat jernih ya di beberapa bagian, sehingga batu-batu ya dan juga gelembung udara di bawahnya dapat terlihat dari permukaan ya, Pulau Pahari. Sementara saat musim panas, suasananya berubah menjadi lebih hijau. Hutan di sekitar danau menjadi latar alami yang membuat perjalanan terasa seperti masuk ke dalam film petualangan, seperti itu ya. Dan Danau Baikal ini juga punya kehidupan alam yang khas, Pulau Pahari. Salah satu hewan yang menjadi ikon kawasan ini adalah anjing laut Baikal atau Nerpa, yang merupakan salah satu spesies anjing laut air tawar. Jadi, kalau suatu saat ya Pak Hari punya kesempatan menjelajah Rusia, jangan hanya membayangkan Moskow atau Saint Petersburg gitu ya. Coba bayangkan perjalanan jauh menuju Siberia, menikmati udara yang berbeda, melihat pegunungan, hutan, dan juga sebuah danau raksasa yang sudah menjadi saksi perjalanan bumi selama jutaan tahun, Pulau Pahari. Dan dari Danau Baikal ini kita belajar satu hal, ternyata keindahan alam tidak selalu harus ramai dan penuh bangunan ya. Kadang cukup dengan duduk menikmati luasnya air, kita sudah bisa merasa begitu kecil di tengah luar biasanya ciptaan Tuhan alam semesta. Oke, Pulau Pahari, jangan kemana-mana, sesaat lagi juga kita akan dengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Namun sebelumnya masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini. Namun ada satu ya bersama Pauzana nih ya, dengan janji kah janji nantikah nanti. Ya ini dia lagunya spesial.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Globarina masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya ya. Selamat mendirikan sholat maghrib ya untuk 8 hari umat muslim dimanapun berada. Dan saat ini kita akan lanjut dengan informasi untuk Anda destinasi wisata yang ada di mancanegara. Terutama tadi sudah kita hadirkan dari dari Rusia begitu ya. Ada Danau Baikal tadi ya, Klopari dari Siberia. Oke, kali ini ada Saint Petersburg gitu ya, kota seni dan sejarah di Rusia, masih di Rusia ya. Sekarang kita bergeser dari keindahan alam menuju sebuah kota, Klopari yang punya suasana berbeda. Namanya Saint Petersburg gitu ya. Petersburg, salah satu kota paling terkenal di Rusia yang dikenal karena sejarah, seni arsitektur dan kanal-kanalnya yang cantik gitu ya. Ya, Saint Petersburg didirikan oleh Peter the Great pada awal abad ke-18 dan pernah menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Rusia. Karena sejarahnya yang panjang, kota ini memiliki banyak bangunan megah dengan gaya arsitektur yang sangat khas. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Museum Hermitage yang berada di kompleks Istana Musim Dingin. Museum ini menjadi salah satu museum seni dan budaya paling terkenal di dunia. Di dalamnya tersimpan koleksi seni dan benda bersejarah dari berbagai periode dan juga wilayah. Tapi Klopari, daya tarik Saint Petersburg ini bukan cuma museum ya. Kota ini juga terkenal dengan kanal-kanalnya, jembatan, taman, serta bangunan berwarna-warni yang membuat suasananya terasa sangat romantis dan klasik ya. Ada pula Katedral Saint Isaac yang memiliki kubah besar dan menjadi salah satu landmark kota. Kemudian ada Church of the Savior on Spilled Blood yang tampil mencolok dengan kubah-kubah berwarna-warni dan mozaik yang menghiasi bagian dalamnya. Menariknya, Saint Petersburg ini juga dikenal dengan fenomena yang disebut White Night atau malam putih. Pada periode tertentu di musim panas, matahari terbenam sangat larut sehingga langit tetap terang meskipun waktu sudah malam. Kondisi ini menjadi pengalaman unik ya bagi wisatawan yang berkunjung. Bayangkan ya, Klopari berjalan menyusuri kota saat waktu sudah malam tetapi langit masih terlihat terang. Lampu kota mulai menyala, kanal memantulkan cahaya, sementara bangunan-bangunan bersejarah berdiri megah di sepanjang jalan ya. Gitu tadi sekilas informasi untuk Anda Klopari. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
2: Suara Budaya Nusantara.

Beberapa hari, masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah. Imbas kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla, Nurhalisa, salah satu warga, mengatakan kabut asap mulai dirasakan warga sejak 2 pekan lalu. Nurhalisa juga mengatakan kendati kabut asap tidak pekat, namun mengganggu aktivitas kesehatan masyarakat terganggu seperti sulit bernapas. Ia juga menyebut karhut telah berdampak aktivitas kegiatan belajar mengajar seperti jam belajar di sekolah lebih singkat. Kebetulan Nurhalisa juga mengatakan memiliki adik yang masih bersekolah. Sebelumnya pemerintah mengerahkan 12.880 personil untuk penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah juga membuat sumur bor untuk memudahkan pemadaman titik api. Dalam keterangannya, dari Bakom RI, belasan ribu personil dikerahkan di 3 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Demikian, saya Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
3: Uy ma, pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
4: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au. Awe
4: tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
5: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Hai Kikulo Pahari, balik lagi Suneta nih ya, dengan menghadirkan informasi pesona budaya Borneo untuk Anda. Iya, kali ini 1 jam ke depan kami hadirkan lagu-lagu daerah Borneo, iya, Kalimantan. Dan kali ini kita akan menuju ke Kalimantan Selatan, Kikulo Pahari. Ada tradisi Beayun Maulid. Nah, kebetulan banget nih ya, nanti di tanggal berapa nih, di bulan ini nih ada tanggal Maulidan gitu ya. Iya, pas banget informasinya untuk Anda. Di tanggal 25 Agustus nih, Kikulo Pahari, Maulid Nabi Muhammad ya. Oke, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kalau kita berbicara nih ya tentang Kalimantan Selatan, kita nggak hanya bicara soal sungai, pasar terapung atau kuliner khasnya ya. Di balik kehidupan masyarakat Banjar ada begitu banyak tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah Beayun Maulid. Iya, namanya aja sudah menarik ya Pak Hari. Beayun berarti mengayun, sedangkan Maulid berkaitan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam suasana peringatan Maulid ya, dan memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat Banjar. Ya. Dalam pelaksanaannya, anak-anak ditempatkan di ayunan yang sudah dihias. Ayunan tersebut biasanya menggunakan kain dan berbagai perlengkapan tradisional. Suasana kemudian semakin meriah dengan lantunan syair-syair keagamaan dan doa. Yang menarik di sini Kikulo Pahari, Beayun Maulid ini bukan sekedar kegiatan mengayun anak ya. Di dalamnya terdapat harapan dan doa dari keluarga agar anak ini tumbuh menjadi pribadi yang baik, memiliki kehidupan yang bermanfaat dan selalu mendapat keberkahan. Tradisi ini juga menjadi ruang berkumpul masyarakat Kikulo Pahari. Orang-orang datang saling bersilaturahmi dan bersama-sama menjaga sebuah warisan budaya yang sudah hidup cukup lama di tengah masyarakat Banjar. Pahari, di mana zaman sekarang ketika banyak hal berubah begitu cepat, tradisi seperti Beayun Maulid ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekedar sesuatu yang ada di masa lalu. Budaya bisa terus hidup selama masyarakat masih mau mengenal, menjalankan, dan meneruskan kepada generasi berikutnya. Kikulo Pahari, nanti kita lanjutkan kembali itu tadi secara sekilas ya, tradisi Beayun Maulid, tradisi yang syarat makna dari Banjarmasin. Nanti akan ada mapan retasi gitu ya. Nah, oke, nanti kita hadirkan apa sih mapan retasi ini bagi masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan ya tentunya. Oke, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Ada Mumu Baateje untuk Anda. Special.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Oke, kalau Pak Hari, kita kembali di program Pesona Budaya Borneo. Dan informasi kali ini tadi sudah kita hadirkan ya, tradisi Baayun Maulid, tradisi yang sangat makna dari Kalimantan Selatan. Dan kali ini ada mapan retasi, yaitu syukuran masyarakat pesisir di sana ya. Nah, kula pahari, kalau kehidupan masyarakat di daerah perkotaan begitu dekat dengan aktivitas perdagangan, jasa ya. Kalau masyarakat pesisir tentu punya cerita yang tidak kalah menarik ya. Salah satu tradisi yang dikenal di Kalimantan Selatan adalah mapan retasi. Tradisi ini berkembang di wilayah masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Mapan retasi ini atau mapan retasi berkaitan dengan kehidupan para nelayan kula pahari. Iya. Dan menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas rezeki serta hasil laut yang mereka peroleh. Ya, dalam pelaksanaannya masyarakat berkumpul dan mengikuti rangkaian kegiatan adat yang berlangsung meriah. Ada doa bersama, berbagai kegiatan budaya ya, seperti prosesi yang berkaitan dengan penghormatan terhadap laut ya, sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat kelapa hari. Coba Pak Hari bayangkan suasananya. Kawasan pesisir ini dipenuhi masyarakat dan aktivitas budaya berlangsung. Dan aroma makanan khas ikut menambah kemeriahan ya. Tradisi seperti ini bukan hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan memperkuat hubungan sosial. Bagi masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada laut, hubungan dengan alam tentu memiliki arti yang sangat penting. Laut memberikan sumber penghidupan sebagai rasa syukur dan harapan untuk keselamatan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Yang menarik, tradisi ini juga bisa menjadi daya tarik budaya bagi wisatawan. Orang-orang yang datang bukan hanya melihat pantai atau menikmati makanan laut ya, tetapi juga bisa mengenal bagaimana masyarakat lokal memaknai kehidupan mereka melalui sebuah tradisi. Kula pahari, kita hadirkan dulu lagu berikut ini. Nanti ada satu informasi kembali ya, kami hadirkan untuk Anda, jangan kemana-mana dulu ya.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan geblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa.

cari informasi terakhir ya untuk Anda pesona budaya Borneo, Batatamba, kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Banjar ya. Dalam kebudayaan masyarakat Banjar, kehidupan sehari-hari ini tidak bisa dilepaskan dari nilai kebersamaan, keyakinan, serta penghormatan terhadap orang-orang yang lebih tua. Batatamba menjadi salah satu gambaran bagaimana pengetahuan dan praktik tradisional dapat hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Tradisi atau praktik Batatamba ini biasanya berkaitan dengan upaya pengobatan secara tradisional Pulau Pahari. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menggunakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Ada berbagai unsur yang dapat menyertainya, seperti penggunaan bahan-bahan alami, serta doa atau bacaan tertentu, serta sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Namun yang paling banyak menarik gitu ya, bukan hanya praktiknya, Pahari. Ya. Di balik tradisi tersebut, terdapat nilai tentang bagaimana masyarakat menjaga pengetahuan leluhur dan menghargai pengalaman generasi sebelumnya. Itu tadi informasi terakhir kita, ya, satu lagu sebagai tembang penutup perjumpaan kita Kulo Pahari. Dan ya, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kulop hari pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan pembahasan dengan perwakilan PT Pertamina terkait kondisi stok dan kelancaran jalur distribusi bahan bakar minyak BBM di wilayah setempat. Sekda Kapuas Usis Isangkai menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mencari solusi terhadap berbagai kendala yang mempengaruhi kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat. Ia pun menegaskan Pemkab Kapuas akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM tetap terjaga. Sementara itu, perwakilan PT Pertamina dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi stok BBM di Kabupaten Kapuas terhitung cukup dan tersedia secara berkelanjutan. Dengan demikian, kondisi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya antrean panjang khususnya untuk BBM jenis Pertalite adalah dampak dari beberapa kondisi di lapangan, di antaranya efek pemadaman listrik serta situasi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sedang terjadi. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo selanjutnya besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Ya, menit ke-12 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Pesona Karungut nih hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun nanti di pukul 7 atau 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan ada informasi cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Berikut ini Karungut bersama Bilton dengan Batu Panata untuk Anda.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Inovasi bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Reni. Halo Kak Reni, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulapahari tentu saja berlaku besok pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Sabtu 22 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur ataupun kabut asap pada pagi hingga siang hari menjelang sore dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari dihimbau tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan waspada pula potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Reni sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca malam hari ini tentu saja berlaku untuk besok pagi ya Kulapahari. Dan tentunya di malam hari ini kita lanjutkan kembali pesona Karungut. Oke, kali ini Karungut bersama AA Jurai featuring Parsial Tualan dengan Intihan Huang Baate sama untuk Anda berikut ini.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pulau Pari, dimanapun Anda berada, tanpa terasa ya kita sudah hampir di penghujung acara rangkaian informasi Pesona Karungot ya. Kurang lebih 3 menit ke depan kita akan jalan pukul 20 waktu Indonesia Barat, artinya kita harus berpisah Pulau Pari. Dan saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam penyampaian kalimat dan kata, informasi dan sebagainya ya di jam siaran saya. Tentu saja akan segera berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana Kulau Pahari. Setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas malam Anda hingga tepat ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa tetap menggunakan masker ya bila Kulau Pahari keluar rumah. Dan malam seperti ini jangan sering-sering keluar ya, mending istirahat aja deh ya, untuk memulihkan tenaga kembali beraktivitas besok pagi. Saya Sunita Mantingnya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
1: Jinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak.
2: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
3: Kalian pasti berbohong.
1: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
0: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan, membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
3: Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
4: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
5: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
6: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.

0: Kalau yang ini berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
1: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
0: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
1: Berani sumpah, Dek. Apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
0: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
1: Iya, dari Minangkabau.
0: Oh.
1: Sumatera, Dek.
0: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang, ya?
1: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari. Apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
0: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang, ya?
1: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
0: Nama saya Dayang Ilum, Bang.
1: Dayang Ilum? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
2: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilum, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilum. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilum menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilum berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
1: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
0: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
1: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
0: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
1: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
0: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud adik, Abang saja yang pergi?
0: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
0: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
0: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
0: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
0: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewalah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
0: Sudahlah Bang, aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya Dek. Mintalah Nenek Lemandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
0: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
2: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinaka Burai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih Sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinaka Burai ini. Sabarlah, nak. Barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinaka Burai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinaka Burai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinaka Burai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinaka Burai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinaka Burai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinaka Burai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinaka Burai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai

0: pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye, sampai kalepehang dengan sawa.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin. Iko hining auhko. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu patih sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
6: Cinaka Burai anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu, ini ibuku.
6: Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
6: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
6: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
6: Aku
4: kau
6: ibu
4: bukan ibumu.
6: Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah,

0: besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilu yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbei Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale.
2: Huh?
1: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: 104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Tepat pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pada malam hari ini, Kulapa Hari ya, Cecilia akan memberikan kamu sedikit informasi nih pada malam hari ini. Tahukah kamu Kulapa Hari kalau tradisi pembuatan wayang di Kampung Kepusari, Kabupaten Wonogiri, ternyata sudah bertahan sejak abad ke-17 dan kini diteruskan oleh generasi ke-19. Wow. Sebagai salah satu sentra wayang kulit tertua di Jawa Tengah, para pengrajin di Kabupaten Wonogiri masih konsisten untuk menjaga teknik tatah sungging dengan telaten. Ini adalah bukti kalau warisan budaya Nusantara yang patut kita apresiasi dan jaga bersama-sama. Oke, Kulapa Hari jangan kemana-mana karena setelah ini, tepatnya di pukul 21 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih akan menemani kamu dengan berbagai banyak informasi pada malam hari ini, tentunya di RRI 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kalimat bijak. Tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Ya, kulup hari tepat pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cecilia masih menemani kamu tentunya di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini ya, kulup hari Cecilia akan membawa kamu nih jalan-jalan, yaitu kita akan membawa kamu ke Pantai Pandawa. Tahukah kamu kulup hari bahwa jalanan megah menuju Pantai Pandawa ini dulunya adalah tebing kapur buntu yang amat tinggi. Demi membuka akses pariwisata, ternyata bukit batu raksasa ini sengaja dibelah hingga menciptakan koridor jalan raya yang sangat memukau. Proses pemangkasan tebing ini kini justru menjadi salah satu daya tarik utama dan ikon baru pariwisata di Kabupaten Badung, Bali. Nah, bagi kamu nih kalau pahari yang hendak ke Bali ya, siapa tahu ini bisa menjadi rekomendasi kamu tentunya. Dan meski masih pagi hari, banyak juga nih wisatawan sengaja menepi sejenak untuk mengabadikan momen di antara dua dinding tebing megah ini. Dan wisata ini juga menjadi spot foto yang wajib banget masuk ke daftar kunjungan kamu ketika kamu berlibur ke pesisir Pantai Pandawa. Sudah pernahkah kamu berfoto di antara tebing kapur ikonik Pantai Pandawa ini? Kulapahari. Cool.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita amak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manapa mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Ya, kulupa hari tepat pada pukul 21.52 waktu Indonesia Barat. Cecilia menemani kamu tentunya di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kulupa hari tahukah kamu kalau Garuda Indonesia mulai menguji layanan internet berkecepatan tinggi di dalam pesawat melalui pilot project High Speed In-Flight Connectivity. Uji coba dilakukan pada penerbangan GA960 rute Jakarta-Madinah pada tanggal 17 Agustus 2026. Dengan 81 penumpang mendapat kesempatan untuk mencoba koneksi internet, termasuk melakukan video call saat pesawat berada di ketinggian lebih dari 30.000 kaki. Dan layanan ini juga ditargetkan mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2027. Namun konektivitas berkecepatan tinggi tersebut masih dalam tahap pengujian nih kulapa hari ya, sehingga belum seluruh penerbangan Garuda Indonesia yang mungkin akan langsung dilengkapi oleh layanan ini. Informasi mengenai skema layanan termasuk apakah nantinya tersedia secara gratis atau berbayar nih, kita belum tahu ya kulapa hari, dan juga belum diumumkan oleh Garuda Indonesia secara resmi. Nah, bagi kulapa hari, jika nanti sudah ada layanan ini ya, gak perlu khawatir lagi nih untuk kamu melakukan internet seperti video call di pesawat. Tapi belum tentu resmi ya kulapa hari. Oke, kulapa hari tepat pada pukul 21.54 waktu Indonesia Barat, kita sudah di berada penghujung pada malam hari ini. Cecilia memberikan informasi untuk kamu. Jangan kemana-mana karena masih banyak hal menarik yang kami sediakan untuk kamu malam ini.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesembuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. sudah jauh untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki kamar batang garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum, yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Pagi itu, suasana rumah Raka tampak seperti biasa. Ibunya telah menyiapkan sarapan di meja makan. Namun, seperti kebanyakan anak muda, Raka justru lebih sibuk dengan telepon genggamnya.
1: Raka, ayo sarapan dulu nak, nanti terlambat.
2: Iya bu, bentar. Sayur lagi, tempe lagi. Bosan, Bu.
1: Loh, bosan bagaimana, Nak? Itu makanan sehat loh.
2: Tapi ya, Bu, rasanya biasa aja. Sekarang kan enak, tinggal beli makanan cepat saji, langsung beres.
1: Kamu tahu tidak, Nak? Makanan yang ada di meja ini tidak datang begitu saja.
2: Masih banyak kok yang jual.
1: Hari ini mungkin masih ada, Nak. Tapi kalau kita terus menganggap semuanya mudah, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya.
0: Raka hanya terdiam sejenak. Namun, seperti biasa, ia belum benar-benar memikirkan perkataan ibunya.
2: Ya sudah, Bu. Aku berangkat dulu.
1: Sarapanmu dihabiskan dulu, Raka.
0: Di perjalanan, Raka bertemu dengan temannya yaitu Sinta yang sedang membawa beberapa bibit tanaman.
2: Eh, Sinta, bawa apa itu?
3: Bibit cabai sama tomat. Mau aku tanam di depan rumah.
2: Serius? Ribet amat? Tinggal beli aja, kan gampang.
3: Justru karena semua dianggap gampang, banyak orang jadi tidak peduli. Padahal apa yang kita makan setiap hari itu penting banget untuk dijaga.
2: Dijaga bagaimana sih maksudnya?
3: Ya dari hal kecil, tidak buang-buang makanan, menghargai hasil bumi. Dan kalau kita menanam sendiri, walaupun sedikit.
4: Betul sekali itu, Nak.
2: Eh, siang, Pak.
4: Siang. Kalian tahu, untuk menghasilkan apa yang kita makan setiap hari, itu tidak mudah. Perlu waktu, tenaga, dan kesabaran. Kadang hujan terlalu deras, kadang panas terlalu lama. Kadang panas terlalu lama, tapi kami tetap berusaha.
2: Wah, berarti selama ini saya kurang menghargai ya, Pak?
4: Bukan soal salah atau tidak, Nak, tapi soal kesadaran. Selama masih mau peduli, itu sudah langkah yang baik.
3: Makanya, anak muda juga harus ikut menjaga, bukan cuma menikmati hasilnya.
2: Iya, aku baru sadar sekarang. Ternyata apa yang kita makan setiap hari bukanlah hal yang sepele.
4: Benar, Nak. Apa yang kita jaga hari ini akan menentukan kehidupan esok hari.
2: Kalau begitu, aku juga mau mulai peduli dari hal kecil dulu deh.
3: Nah, itu baru Raka.
0: Beberapa hari berlalu, percakapan dengan Sinta dan Madani terus terngiang di benak Raka. Sore itu, suasana rumah tampak berbeda. Raka terlihat sibuk di halaman, mencoba sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan.
2: Bu, lihat ini. Aku coba tanam cabai sama tomat. Memang masih sedikit sih, tapi aku mau mulai dari sini.
1: Wah, Raka, ibu senang sekali melihatmu seperti ini. Tidak perlu banyak dulu, Nak. Yang penting kamu mau memulai.
2: Iya, Bu. Ternyata tidak semudah yang aku kira. Tapi dari sini aku jadi paham betapa berharganya makanan yang setiap hari kita makan.
1: Benar, Nak. Semua butuh proses. Dari tanah, dari kerja keras, dan dari kesabaran.
2: Aku dulu sering menganggap semuanya mudah. Tinggal beli, tinggal makan, tanpa pernah benar-benar peduli.
1: Yang penting sekarang kamu mulai sadar, Nak. Perubahan kecil seperti ini bisa membawa dampak yang besar untuk kita.
2: Semoga ini bisa jadi kebiasaan baik, bukan cuma buat aku, tapi juga bisa ngajak teman-teman lain untuk ikut peduli.
0: Seringkali kesadaran lahir dari hal sederhana. Dari satu langkah kecil tumbuh kepedulian yang besar. Apa yang kita tanam hari ini bukan hanya sekedar benih, tetapi juga harapan untuk masa depan. Ketika kita mulai menghargai apa yang kita makan, kita juga sedang menjaga kehidupan. Karena dari tanah, kehidupan bermula, dan dari kepedulian, masa depan dapat terus terjaga.

0: di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. Tiga tempat, tiga suasana, satu harmoni yang mengalir. Perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35 sampai 40 menit dari pusat kota Palangkaraya.
1: Hai, saya Listia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong, yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya.

0: Kabar baik.
1: Kabar baik. Ibu, tadi lama kita nggak ketemu ya.
0: Iya.
1: Nah, ya, kali ini saya bersama Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini salah satu kepengurusan dari Pok Darwis ya. Ibu Tati, ya. Apa aja sih wisata yang ada di Seigohong ini, Bu?
0: Oh, ada beberapa wisata di sini. Mm-hmm. Yang pertama Teluk Kaja ini.
1: Mm-hmm.
0: Terus Sungai Batu. Yang ketiganya Danau Bahandang di Teran 38. Terus yang paling ikonik di sini yaitu Cafe Atmosphere. Mm-hmm. Yang diminati oleh banyak anak-anak muda tentunya.
1: Pak, Cafe iya. Atmosphere ini kalau nggak salah yang terapung itu ya, Bu ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Nah, saya lihat kita kan lagi pakai baju nih
0: iya,
1: tadi ya.
0: Iya.
1: Ini buatan sendiri atau gimana?
0: Oh, ini Ibu Tati? Kebetulan dikasih oleh Kemenparekraf. Mm-hmm. Kan kita kemarin dapat ya anugerah 50 besar desa wisata.
1: Wah,
0: di Seigohong ini ya.
1: Wah, keren sekali.
0: Ya.
1: Oke, baik. Jadi ini bisa disewakan kepada pengunjung yang mau jalan-jalan ke desa Seigohong ini
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, berapa nih biayanya untuk sewa sangkarut ini?
0: Iya. Kalau di sini per ikonnya 10.000.
1: Rupiah saja?
0: Iya.
1: Wah, murah dong.
0: Iya dong.
1: Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa dapat foto yang estetik di tempat yang luar biasa.
0: Benar.
1: Nah, Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh.
0: Ya boleh.
1: Ayo kita jalan-jalan aja ya, Bu.
0: Yuk.
2: Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup modern.
1: Halo Mas William.
3: Halo.
1: Akhirnya saya datang ke tempat ini.
3: Selamat datang di Atmosphere.
1: Oke, kita boleh duduk dulu?
3: Boleh, silakan duduk.
1: Oke, baik. Oke, Mas William.
3: Ya, gimana?
1: Saya ingin tahu apa saja yang ada di Cafe Terapung ini.
3: Cafe Terapung ini suasananya pastinya.
1: Oke.
3: Suasananya.
1: Makanan apa yang menjadi ciri khas dari Cafe Terapung Atmosphere ini?
3: Makanan ciri khas utama adalah makanan lokal yang warga Seigohong yang dengan sepenuh hati menyajikannya kepada tamu-tamu kita.
1: Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di Desa Seigohong ini?
3: Benar.
1: Boleh dong saya nyicipin ya?
3: Boleh.
1: Oke, ini apa ini?
3: Ini namanya Gohong Smooth Flora.
1: Gohong Smooth Flora.
3: Ya.
1: Kalau ini?
3: Ini Balinga.
1: Oke, dan ini?
3: Itu Banana Crunchy Fries.
1: Oke, kalau ini dulu, filosofinya apa ini?
3: Karena saya mengambil nama dari kata Gohong. Berarti bahwa flora di Seigohong itu ramah-ramah loh.
1: Oke.
3: Dan itu memang kan pretty gitu loh. Dengan style yang tropical style.
1: Oke. Okay.
3: Tapi juga cantik tuh lihat.
1: Oke. Okay. Kalau ini?
3: Balinga itu dari kata bahasa Dayak ya. Artinya cantik, atraktif, tampan, dan ini saya pakai daun sawang karena itu representasi dari balinga itu sendiri, kecantikan itu sendiri.
1: Oke, dari balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredients-nya lah.
3: Ingredients-nya ini kita memang enggak biasa sih.
1: Oke. Okay.
3: Kita pakai madu kelulut.
1: Okay.
3: Which is itu bukan madu bukan dari honeybee, tapi dari stingless honeybee, madu lokal asli. Kita pakai unsur teh hitam, lime. Sama air fermentasi beras.
1: Oke, okay, saya mau coba ini dulu ya.
3: Of course, ya.
1: Ini smoothie.
3: Smoothie, ya.
1: Oke. Okay. Ini perpaduannya seimbang. Ada rasa nanas yang udah menjadi ciri khasnya. Dengan smoothie-nya yang kental banget. Kalau ini adalah Balinga. Oke, okay. Saya pengen nyicip gimana ya?
3: Okay.
1: Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, okay, ini boleh saya cicip nih?
3: Silahkan, mari.
1: Boleh. Saya di sini akan terbang nggak nanti?
2: Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan, Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat Pasah Patahu, tempat persembahan dalam ajaran Kaharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.
1: Tujuan saya ke sini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Kaharingan, percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera.
2: Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini, meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan.
1: Oke Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya, dari awal sampai sekarang. Kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi Bu ya?
4: Ya,
1: hutan konservasi. Bagaimana nih maksudnya Bu?
4: Rencananya mau kita bikinkan konservasi orang hutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya, karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang. Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman, karena yang kita rilis ini adalah orang hutan yang udah berusia 30-an. Jadi dia tidak bayi lagi, takutnya kan
1: tenaganya lebih kuat begitu Bu ya.
4: Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin, karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membikin kandang.
1: Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak.
2: Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan. Tempat manusia belajar memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan kedua bagi alam.

Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: battleship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

みーちゃん。Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Damar Kutang Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Isa.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutang Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tenah endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
4: Pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kulapahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami menurunkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

And hai, akhirnya apa kamu lagi di pagi hari ini, tentunya di hari Sabtu yang luar biasa ini juga akan nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. And then sebelum lanjut bersama dengan informasi aktual di pagi hari ini, kita akan hadirkan dulu Cahaya Pagi Renungan. Hari ini akan ditemani bersama dengan Renungan Katolik yang nanti akan langsung dibawakan oleh Pak Victor Rindo Seraja Oja. Kami hadirkan Cahaya Pagi Katolik untuk kamu.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Dalam kesempatan mimbar agama Katolik, kita akan bersama-sama merenungkan tema yang tentunya sangat menarik sekali, yakni Sakramen Imamat, Panggilan untuk Melayani. Sakramen Imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini memberikan kepada para pria yang dipilih secara khusus untuk ambil bagian dalam pelayanan Kristus sebagai gembala dan sebagai kepala umat Allah. Imamat bukan sekedar jabatan, melainkan panggilan ilahi untuk melayani dengan kasih dan pengorbanan, mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan lihat makna sakramen imamat. Di dalam Gereja Katolik, Gereja mengajarkan bahwa sakramen imamat adalah tanda dan sarana di mana Yesus Kristus terus melaksanakan karya pelayanannya di dunia. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1536 dikatakan, sakramen tahbisan adalah sakramen yang melalui perutusannya yang telah dipercayakan Kristus kepada rasulnya, diteruskan dalam Gereja sampai akhir zaman. Nah, sakramen imamat ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, episkopal atau uskup, yang merupakan penerus para rasul, pemimpin keuskupan, pemimpin Gereja Universal. Yang kedua, presbiterat atau sakramen imamat, imam, pembantu uskup dan gembala paroki, menggembalakan umat di paroki. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni diakonat atau diakon. Ini merupakan pembantu uskup dan imam dalam pelayanan liturgi dan pelayanan sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dasar dari imamat adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Jadi imam dipanggil untuk melayani umat Allah, bukan untuk dilayani. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri, di mana dikatakan dalam Injil Markus bab 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan semakin diperkuat di dalam Katekismus Gereja Katolik 1551, dikatakan sakramen imamat adalah sakramen di mana seseorang ditabiskan untuk melayani umat Allah dalam nama dan pribadi Kristus Sang Kepala dan Gembala. Maka imam bertindak dalam in persona Christi Capitis, artinya dalam pribadi Kristus Sang Gembala. Imam mewakili Kristus saat mempersembahkan

mengampuni dosa dan membimbing umat. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita melihat tugas-tugas seorang imam. Menurut Presbyterorum Ordinis atau dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dalam Konsili Vatikan II, ada tiga tugas utama seorang imam. Antara lain, yang pertama, menguduskan. Imam menyucikan umat melalui sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dalam Ekaristi, imam mempersembahkan kurban Kristus sebagai kurban keselamatan bagi dunia. Nah, yang kedua, mengajar. Jadi imam memiliki tugas untuk mewartakan Injil, membimbing umat dalam iman, dan menjelaskan ajaran gereja. Sebagaimana dikatakan dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius bab 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, yang ketiga, menggembalakan. Imam bertanggung jawab menggembalakan umat, mendampingi mereka yang dalam keadaan suka maupun duka, dan menjadi saksi hidup Kristus di tengah dunia. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, imamat bukan pilihan karir, tetapi panggilan dari Allah. Maka seorang imam dipanggil untuk menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan umatnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Paus Fransiskus juga dalam homilinya mengatakan bahwa imam bukanlah seorang birokrat, bukan pula pemimpin elit, tetapi seorang gembala yang dekat dengan umatnya dengan hati Kristus. Imam dipanggil untuk hidup seperti Kristus, yang taat, miskin, dan murah hati. Imam harus memiliki hati yang terbuka, sabar, pendoa, dan penuh kasih. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, panggilan imamat tentu tidak dapat berjalan sendiri. Umat mempunyai peran yang besar dalam mendukung para imam, mendoakan para imam setiap hari, mendorong anak muda untuk terbuka pada panggilan imamat, dan juga mendampingi imam dengan kerjasama dan kasih dalam pelayanan di paroki. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik 1547, seluruh umat beriman ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, tetapi cara berpartisipasinya berbeda. Imamat umum, umat beriman, dan imamat jabatan sakramental yang saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai akhir dari permenungan kita ini, kita diingatkan bahwa sakramen imamat adalah karunia besar dalam gereja. Melalui tangan imam, kita menerima Ekaristi, menerima pengampunan dosa, penghiburan, dan menerima bimbingan dalam kehidupan rohani. Mari kita bersyukur atas para imam yang telah memberikan diri untuk melayani kita dengan setia. Dan mari juga kita bersama-sama mendoakan mereka agar tetap setia dan kudus dalam menjalani panggilannya. Dan mari kita sebagai umat beriman juga menanggapi panggilan Tuhan masing-masing dengan semangat pelayanan dan kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama mendengar dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Don't forget to listen to Proempat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: Dan aku laporin informasi aktual pagi hari ini bersama dengan informasi kualitas udara dari Kota Palangkaraya yang bahkan sudah menyentuh kategori berbahaya. Yang mana kualitas udara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sudah menyentuh kategori yang disebabkan dengan adanya paparan kabut asap disertai celaka dampak kebakaran hutan dan juga lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di kota setempat tentunya ya. Dan tentunya direspon bersama dengan BPBD Kota Palangkaraya yang mengatakan bahwa status udara berdasarkan PM bervariasi, mulai dari kategori sedang hingga berbahaya pada waktu-waktu tertentu. Yang dimana dampak karhutla ini tidak hanya berupa kerusakan lingkungan saja, tapi asap yang ditimbulkan ini juga mengganggu kesehatan masyarakat kita. Yang dimana penurunan kualitas udara menghambat jarak pandang hingga mengganggu aktivitas transportasi dan kegiatan masyarakat lainnya juga ya. Yang dimana pada awal Agustus ini juga kabut asap bahkan sempat menyelimuti kota cantik kita dengan kualitas udara tercatat berada pada kategori berbahaya. Dan tentunya kondisi wilayah Palangkaraya yang sebagian besar merupakan ekosistem gambut yang juga membutuhkan kewaspadaan lebih ketika terbakar.

lahan gambut mungkin akan menghasilkan asap pekat dan juga api dapat dikendalikan, sangat sulit dikendalikan, sehingga pencegahan harus dilakukan sejak munculnya potensi kebakaran sejak awal. Karena itu juga teman-teman dari BPBD mengajak untuk seluruh kita, pelaku usaha, tokoh adat, seluruh masyarakat dan juga pemangku kepentingan untuk tetap bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Stay safe untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, tetap gunakan masker kemanapun berpergian. Dan tentunya kita semua berharap semua ini cepat berlalu, kurangnya aktivitas di luar rumah, dan tentunya tetap jaga kesehatan masing-masing dengan tetap menjaga imun tubuh masing-masing juga ya tentunya. Dan untuk Club Bahari masih akan nemenin kamu bareng dengan informasi lainnya juga. Suara Budaya Palangkaraya pagi hari ini nemenin kamu bersama dengan lagu-lagu pagi. Kali ini ada Winda Putri dengan Besi Tua.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat

prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua.

Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya Allah, bari berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat, penerbangan dari dan ke Bandara Haji Muhammad Siddiq Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dalam 3 hari terakhir kembali dibatalkan karena terganggu kabut asap. Maskapai yang batal terbang ke Muara Teweh pada Jumat yakni ada Wings Air dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dimana rencananya jadwal penerbangan pada pagi namun tidak ada penumpang, dan juga jadwal siang hari semestinya dari Bandara Syamsuddin Nur di Banjarbaru ada 40 penumpang dan sebaliknya dari Muara Teweh sekitar 26 orang. Penerbangan tersebut dibatalkan karena kabut asap di Bandara Haji Muhammad Siddiq. Hari ini jarak pandang masih belum aman bagi penerbangan yang hanya 1500 meter. Kepala Kelompok Teknis BMKG Barito Utara mengatakan di mana jarak pandang mendatar di Stasiun Meteorologi Haji Muhammad Siddiq Muara Teweh berdasarkan pengamatan observasi permukaan sepanjang hari ini sejak pagi hingga sore hari, kabut asap bervariasi dari jarak pandang 1,5 km hingga 4 km. Pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh arah dan juga kecepatan angin. Berdasarkan kondisi saat ini juga, angin secara umum bergerak ke arah barat laut, timur laut. Demikian berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam.
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

101 FM Suara Budaya Palangkaraya. So hai, pagi hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat menyapa kamu. Hai, buat kamu yang udah bangun mau kemana sih rencananya hari Sabtu ini? Pagi banget dibangunnya. Kayaknya alarm juga gak begitu galak nih hari ini. Atau bahkan sudah mulai mau produktif ya di hari weekendnya. Atau bahkan kamu sudah duluan bangun dibandingkan Nisa menyapa kamu tadi pagi ya. Di pukul 5 waktu Indonesia Barat. So, Global Hari kali ini akan nemenin kamu bareng informasi seputar dari Nusantara. Dan juga lagu-lagu Nusantara tentunya ya akan nemenin kamu. Yuk kita awali dulu. Siapa sih yang sebenarnya gak tahu wayang? Ya, bener banget. Tapi kamu tahu gak sih, ada tradisi pembuatan wayang di salah satu kampung yang ada di Jawa. Namanya adalah Kepuh Sari di Kabupaten Wonogiri. Yang ternyata ini tuh sudah bertahan sejak abad ke-17. Nah, sekarang kan kita abad 21 nih ya. Dan kini itu tuh diteruskan generasi ke-19. Bayangin, udah ada 19 generasi yang terus melestarikan ini juga. Nah, sebagai salah satu sentra wayang kulit tertua di Jawa Tengah, para pengrajin di sini juga sudah mulai konsisten ya untuk menjaga teknik tatah sungging dengan telaten. Yang dimana ini adalah bentuk warisan budaya Nusantara juga ya, yang tentunya patut kita apresiasi dan juga jaga bersama. And the next, siapa tahu ada umur dan juga rezeki yang berlimpah. Ada kesempatan dan umur yang panjang, kita bisa jalan-jalan ke desa ini untuk praktek secara langsung pembuatan wayang. Kadang kan kita kayak, wah kita ngelihat wayang tuh ternyata gini ya, ternyata bentukannya tuh kayak gini ya, kenapa kita gak coba bikin sendiri. Asik. And the next, masih akan ada informasi untuk kamu semua, atau bahkan informasi dari kamu akan kita bacain. Boleh banget ikut gabung di WhatsApp kita di 0811 520 1233. Ayo kita romantisasikan pagi hari ini, walaupun kayaknya kota cantik agak sedikit blur ya. Semoga nanti menuju siang pandangan kita jauh lebih jelas melihat kota cantik yang katanya cantik itu ya. Yeah. And the next, masih nemenin kamu ya bareng dengan lagu-lagu Nusantara. Yuk awali bersama dengan Toton Karibo dengan Sayonara.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Uy ma, pun hayal sindeela. Ika mah ining radio jikau na.
4: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
3: Kai au.
4: Awe atuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikau nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, capat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.

0: nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: Hai hai, kamu yang suka banget nontonin Hollywood pasti tahu banget sama artis yang satu ini. Namanya adalah Michelle Monaghan, yang tentunya kembali lagi ke Indonesia setelah menyadari bahwa ia belum sempat melihat Komodo dalam kunjungan sebelumnya. Hal ini tuh sebenarnya bermula dari sebuah percakapan bersama dengan Robert De Niro yang menanyakan apakah Monaghan itu sudah ngelihat naga saat berlibur di Indonesia. Setelah mengetahui apa yang dimaksud adalah komodo, Monaghan kembali mencari informasi lebih lanjut dan akhirnya memutuskan untuk kembali bersama dengan keluarganya ke Indonesia. Nah, dalam perjalanan keduanya ini, bintang mission ini yang dimana mengunjungi Taman Nasional Komodo dan berhasil melihat komodo dari dekat. Pengalaman ini kemudian ia ceritakan saat menjadi bintang tamu The Tonight Show starring Jimmy Fallon, sekaligus membagikan sejumlah fakta mengenai satwa endemik Indonesia tersebut. Wah, rasanya sih sejuk dan bangga banget kalau udah dengar informasi terkait warga mancanegara yang benar-benar antusias dan juga semangat buat berlibur ke Indonesia buat melihat hewan salah satu kebanggaan kita bersama dengan komodo. Dengan ini juga kita harus jaga sama-sama habitat komodo dan juga seluruh hewan-hewan atau bahkan binatang-binatang asli dari Indonesia, karena ini sebenarnya harta yang paling mahal ya untuk Indonesia. Tapi kalau kamu sendiri nih, Gula Bahari, udah pernah lihat komodo secara langsung belum nih?

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.